kebiasaannya itu adalah ngopi teman Pro 2. Nah, buat kamu yang gak bisa lepas dari kopi nih, ada fakta menarik teman Pro 2. Minum kopi tepat setelah bangun tidur, kali aja mungkin kamu baru bangun tidur ya, ternyata bukan waktu yang terbaik untuk mendapatkan efek maksimal dari kafein. Tubuh kita itu masih memproduksi hormon alami yang bikin kita tetap terjaga teman Pro 2. Jadi, waktu ideal untuk minum kopi itu adalah sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur supaya efeknya lebih terasa dan lebih siap dan tubuh kamu lebih siap gitu untuk menerima kafein. Kalau kamu bangunnya tadi jam 7:30 ya berarti 7:30, 7:30 deh, 7:30 atau 8:30 itu baru pas minum kopi. Kalau tadi bangunnya baru jam 7, ya jam 9 nanti dong baru minum kopi. Jangan langsung minum kopi teman Pro 2. Karena ada loh orang yang baru bangun tidur 10 menit 15 menit udah nyeduh kopi dan minum kopi.

0: semua.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.
0: Teman terbaik kamu.

0: Stay in Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Pagi-pagi ini sering terasa lebih segar dan nyaman kan teman berdua. Dan itu bukan cuma perasaan ya. Kenapa? Karena udara di pagi hari biasanya mengandung oksigen yang lebih bersih karena aktivitas polusi masih rendah. Belum banyak kendaraan gitu maksudnya ya. Rumahnya juga di mana? Karena itu pagi hari sangat cocok nih untuk aktivitas ringan kayak jalan kaki, stretching atau sekedar menikmati udara segar nomor 2. Selain sehat, itu juga bisa membantu menyegarkan pikiran sebelum memulai aktivitas kamu.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei,

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
0: Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, tahukah kamu kalau mendengarkan musik di pagi hari itu bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan semangat kamu teman berdua. Terutama musik dengan tempo sedang hingga upbeat yang bisa membangun suasana ataupun mood kamu ya di pagi hari. Makanya gak heran kalau banyak orang memulai hari dengan memutarkan playlist favorit mereka. Selain bikin lebih semangat, musik juga bisa membantu kamu lebih fokus menjalani aktivitas sepanjang hari. Makanya sering-sering dengerin RRI Pekanbaru ya.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?

seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, kita masih di Spada Teman Pro 2. Ngomong-ngomong sekarang udah jam 8 lewat 17 menit. Artinya mungkin beberapa di antara kamu ada yang sudah mulai sarapan Teman Pro 2. Nah, mengawali pagi dengan sarapan buah itu bisa menjadi kebiasaan sederhana yang membawa banyak manfaat bagi tubuh. Kenapa? Karena buah mengandung berbagai vitamin dan juga mineral, serat dan juga antioksidan yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas Teman Pro 2. Selain memberikan rasa segar, sarapan buah juga membantu tubuh memperoleh energi secara alami sehingga membuat seorang lebih bersemangat menjalani hari. Daripada mungkin sarapannya sarapan berat ya, kayak nasi uduk atau mungkin minas, mending buah aja dulu Teman Pro 2 biar gak terlalu penuh perutnya dan lebih sehat.

0: FM.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di sampai siang. Wah, ya, hari ini.
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Ya, kita masih bahas tentang sarapan sehat, teman berdua. Sarapan sehat yang paling bagus itu katanya sarapan buah, teman berdua ya. Karena buah itu banyak seratnya dan serat membantu memperlancar buang air besar, membuat perut kamu terasa kenyang lebih lama dan juga mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan yang berlebihan. Jadi gak heran kalau sarapan buah sering menjadi pilihan bagi mereka-mereka yang ingin menjaga berat badan tetap ideal tanpa harus merasa kelaparan. Iya sih ya, harusnya sarapan buah aja nih biar berat badannya gak naik gitu. Selain baik untuk pencernaan, buah juga kaya akan vitamin C pastinya, teman berdua. Ada vitamin A juga, kalium, serta berbagai antioksidan yang paling penting ya untuk membantu meningkatkan imun kamu. Nutrisi tersebut berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu menjaga kesehatan kulit biar glowing, biar kinclong gitu ya. Jika dilakukan secara rutin, kebiasaan sarapan buah dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat yang mendukung tubuh kamu tetap bugar.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

Ya, walaupun sarapan buah itu sehat teman Pro 2, tapi sarapan buah sebaiknya tidak dilakukan dengan mengandalkan buah aja ya setiap hari. Kenapa? Karena tubuh pasti juga perlu protein kan, perlu lemak yang sehat dan juga perlu karbohidrat kompleks biar kebutuhan gizi tetap seimbang. Jadi, buah dapat dipadukan dengan yogurt, teman Pro 2, yogurt rendah lemak ya, atau dengan oatmeal atau telur rebus atau roti gandum, dan kombinasi ini membantu menjaga energi tetap stabil sampai waktu makan siang datang nanti jam 12.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Ya teman berdua, intinya sarapan sehat seperti sarapan buah itu bagus banget ya buat imun kamu. Tapi jangan lupa untuk diimbangi juga dengan nutrisi-nutrisi lainnya, seperti protein yang bisa kamu dapat dari mungkin telur rebus ya. Terus lemak sehat juga bisa dari telur rebus, kuning telurnya itu kan lemak sehat ya. Dan juga mungkin dari yogurt ya, yogurt rendah lemak itu juga bagus untuk kamu teman berdua. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, masih ada pada spesial bahas tanggap bencana. Jangan kemana-mana teman berdua, stay dulu ya, nikmati lagu-lagu dari Perdobakan Baru pastinya, dan kita nanti lanjut lagi di program berikutnya. Stay tune di Perdobakan Baru, teman terbaik kamu.

0: become some.
1: Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2, masih sepada tapi spesial, bahas temanya adalah tema tentang tanggap bencana. Kita mau bahas ini loh, peran anak muda dalam tanggap bencana. Ya, banyak sih perannya ya teman Pro 2. Tapi selain peran anak muda dalam tanggap bencana, kita enak juga bahas ini kali ya, gerakan kecil yang berdampak besar nih.

Ya karena memang pencegahan bencana itu bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari teman Pro 2. Nggak harus nunggu kamu jadi pahlawan dulu ya. Cukup mulai dari hal-hal kecil aja. Kamu bisa membangun kesadaran bahwa tindakan sederhana itu kalau dilakukan bersama-sama bisa berdampak besar bagi lingkungan teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kecil-kecilku, umur saya 20. Cita-cita kuliah Inggris. Saya mau jadi instruktur.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

teman berdua, tadi kita bahasnya topiknya adalah gerakan kecil yang berdampak besar, teman berdua. Kita bahas contoh nyata seperti mungkin membuang sampah pada tempatnya, kamu mengurangi penggunaan plastik ya, kalau beli minum itu pakai tumbler ya, jangan yang ada botol plastiknya, untuk mengurangi sampah plastik lah ya. Dan juga menjaga kebersihan selokan di rumah kamu, di got-got ya, parit dekat rumah kamu lah gitu. Jangan buang sampah di sana, kalau buang sampah di sana jadi macet, nanti bisa ada bencana banjir, teman berdua. Dan tekankan bahwa kebiasaan ini bisa membantu mencegah bencana-bencana seperti mungkin banjir dan juga pencemaran lingkungan.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Nah, ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakenya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Nangar tancap.
1: Lau ya.
2: Lau Susi, beli di apa iku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
2: Hargalan yang beli kau kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganse bujuta jutaan pokok ne
2: mahal
1: di mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah
2: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit mutang mutang ane sepenting kelihatan glamor kini uang tuh.
1: Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambar ikut enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Ya kalau kita ngomongin soal perbuatan kecil ya berapa besar terhadap upaya dalam pencegahan tanggap bencana tahun 2022 ya. Ya kita memang harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita tahun 2022. Kita harus peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Mungkin bisa kamu melihat potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kamu, misalnya saluran yang tersumbat atau pohon yang udah mati ya, udah rapuh, bahaya kalau hujan lebat bisa tumbang gitu ya. Atau mungkin kabel yang melintang gitu ya. Pokoknya banyak lah ya yang bisa kamu lihat gitu ya, kamu lebih peka lagi untuk menghindari terjadinya suatu bencana tahun 2022. Dan kamu harus berani atau juga harus punya sense, punya rasa awareness, punya rasa untuk melaporkan gitu loh, melaporkan ke pihak terkait kalau ada hal-hal yang mungkin berpotensi membahayakan dan berpotensi menyebabkan sebuah bencana teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
4: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ya kalau kita ngomongin soal peduli lingkungan sekitar teman berdua, gak cuma soal kebiasaan pribadi, tapi juga perlu peduli dengan kondisi sekitar ya. Misalnya kamu melihat selokan tersumbat atau tumpukan sampah, jangan dibiarkan begitu aja. Kalau bisa kamu bersihkan sendiri, gak apa-apa teman berdua. Dan kamu juga bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana seperti membersihkannya dan juga melapor ke pihak terkait. Dan kepedulian seperti ini itu mencegah masalah yang lebih besar datang di kemudian hari teman berdua. Kalau dilakukan bersama-sama tentu semua terasa lebih ringan ya. Jadi kamu bisa ikut juga kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, kerja bakti gitu ya. Kerja bakti sih lebih tepatnya, kerja bakti, bersih-bersih lingkungan atau juga penanaman pohon, itu bisa jadi langkah nyata menjaga alam. Dan karena kalau alam terjaga, insya Allah potensi untuk bencana alam itu semakin kecil teman-teman.

Ya intinya teman berdua, dari apa kita bahas untuk pada tema spesial tanggap bencana adalah satu hal yang penting, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil teman berdua. Dan langkah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi mulai hari ini kita bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar, karena gerakan kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa membawa dampak besar untuk masa depan. Tetap semangat dan terus jadi bagian dari perubahan yang positif ya teman-teman dua ya. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada Pro 2 Hitlist buat kamu request lagu favorit kamu di siang hari ini. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, mantar baik kamu.

adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Tim SAR gabungan menemukan satu korban dalam operasi pencarian kapal pompong yang tenggelam di pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa 7 Juli 2026. Korban ditemukan atas nama Desmond dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans menuju puskesmas Kecamatan Sungai Apit untuk penanganan lebih lanjut. Kepala Kantor SAR Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan dengan ditemukannya korban tersebut, total data sementara dalam kejadian ini yaitu 3 orang selamat, 1 orang temukan meninggal dunia, dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan prinsip environmental, social, dan governance, PT Pegadaian Kantor Wilayah 2 Pekanbaru menyelenggarakan kegiatan Kitan Masal Generasi Emas tahun 2026 di Kota Batan, Kepri pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 100 anak dari berbagai wilayah di Kota Batam. Selain pelayanan kitan massal yang dilakukan oleh tenaga medis profesional, rangkaian kegiatan juga diisi dengan edukasi kesehatan bagi orang tua mengenai pentingnya perawatan pasca kitan, pola hidup sehat, serta upaya menjaga tumbuh kembang anak. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

Ada sebuah lagu lawas dari Sheila on Seven dengan Pria Kesepian. Mudah-mudahan kamu bukan pria kesepian, teman pro 2 ya. Daripada kamu kesepian, mending kamu request lagu favorit kamu aja, teman pro 2. Request di pro 2 hitlist yang hari ini. Kamu bisa request via WhatsApp 0811 760 0884, atau juga bisa di Instagram pro 2 PKU, teman pro 2. Udah banyak yang masuk sih ini kayaknya ya. Oh, dari pagi udah ada noh. Coba ajigili. Oke, oke, silakan nyari kesian, nanti aku bacain, teman pro 2, di WhatsApp 0811 760 0884, atau juga di Instagram pro 2 PKU ya. Pokoknya semua lagu diputar. Kalau enggak diputar bukan salahku, kata Tama Yuri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?

0: kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Ya kita balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan yang udah masuk ya dari WhatsApp dulu, nanti setelah itu mungkin dari Instagram. Ada dari ini, gak tahu namanya siapa. Selamat pagi Min, izin request Takkan Terulang by Vanessa Z x Roni Parulian. Oke, nanti aku cek ya lagunya kalau ada, putarin. Terus berikutnya ini ada dari Ca L. Hai Kak, izin saya Ca mau titip salam semangat pagi buat semua pendengar RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian izin request Sumpah Mati dari Selina Grace Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selina Grace. Ada enggak ya Selina Grace? Ada ternyata. Oke, nanti diputarin ya Selina Grace. Terus ada Roni Parulian featuring Vanessa Z tadi ya, Takkan Terulang. Ini juga sama kayaknya ya. Bentar lu. Oh, ini sama. Sama requestannya Selina Grace dari Firly Veronica. Hai kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selina Grace. Sama mau titip salam untuk teman-temanku yang di Pekanbaru. Terima kasih, sama-sama. Oke. Ada Roni Parulian featuring Vanessa Z, Takkan Terulang, dan Selina, Sumpah Mati.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: berbohong.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Tik, udah lama ya nungguin aku?
1: Iya, lama banget sih. Pasti kamu dandannya lama ya?
0: Ya wajar dong, namanya cewek.
1: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
0: Iya dong, gimana? Keren nggak?
1: Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
0: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
1: Nggak mau ah, nggak keren.
0: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama, model dan desainnya juga keren-keren tahu. Pengusaha Indonesia itu nggak kalah kreatif dan inovatif. Kita harus dukung mereka.
1: Gitu. Emangnya sepatu kamu buatan Indonesia?
0: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa.
1: Oke deh.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Ya, kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kali ini ada yang udah request dari Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Adele, Easy On Me atau Nicki, You'll Be In My Heart. Salam keempatnya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat untuk semuanya, terima kasih Mas Dito sama-sama Mas Agung Hadi di Wadagraha 1 Pancoran ya. Berikutnya ada dari ini siapa ya, coba tengok profilnya dulu, wah gak ada namanya nih. Pagi Min, saya Savana. Tengok cek profil gak ada namanya, ternyata dia sudah memperkenalkan diri teman Pro 2. Saya Savana dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Izin request lagu ya seperti biasa, Haha Sabrina Leanor. Ditunggu diputar ya, makasih semangat siarannya. Thank you balik. Lagu yang sama juga di request oleh ini Kai ya. Kaila dari Berbinar. Requestnya lagu Haha Sabrina Leanor juga nih. Terus ini ada siapa ya? Ini juga ada Fatim sama nih. Lagu Sabrina Leanor yang Haha. Terus mana ya? Ini ada lagi. Halo kakak, selamat pagi aku Putri. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Udah dong tadi ya, tadi udah diputerin, oke? Okay? Selena Grace udah diputerin ya. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagu dari tadi requestannya teman-teman. Ada yang Sabrina Leanor, haha. Sabrina Leanor, haha. Oke, okay. Nanti setelah itu baru aku puterin Adele atau tadi siapa ya? Adele aja lah, Adele Easy On Me ya.

Ya teman Pro 2, buat yang mau request lagi di Pro 2 Hitlist sesi kedua, masih bisa lanjutin nanti requestnya di Instagram Pro 2 PKU, karena Instagram Pro 2 PKU belum ada aku bacain tadi requestnya ya. Lanjutin sama Risa teman Pro 2 nanti sesi kedua jam 11 sampai jam 12. Sekaligus aku pamit undur diri, selamat beraktivitas atau yang gak beraktivitas ya selamat santai-santai aja ya. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan, bye-bye.

88,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Hari Rabu 8 Juli 2026, saatnya barengan sama Risa Octavia, teman pro 2 yang akan menemani kamu tentunya di siang hari ini ya. Kita bakalan barengan teman pro 2 sampai nanti jam 6 sore. Weh, lama kan Risa nemenin kamu teman pro 2, tentunya dengan program-program kesayangan kamu. Dan juga sambil kita puterin lagu-lagu favorit kamu nih teman berdua. Dan di jam 11 ini seperti biasa kita bakalan masuk di program Produa Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung aja di 0811 7600884 atau melalui Instagram kita di @produapku teman berdua. Jangan lupa ya buat request lagu-lagu kesayangan kamu, dan Risa bakalan tungguin nih teman berdua. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu, ada Boy Next Door dengan Adios untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup.

Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, tahun berdua, langsung aja kita bacain lagi request yang sudah masuk tentunya di hari ini. Kita mulai dulu dari Simon Leonard teman berdua yang katanya mau request lagu dari drama Autentik yang judulnya Lama Sendiri. Oke, terus siapa lagi ya? Oh, dari sals.fm teman berdua katanya mau request lagu Salma Salsabil dong yang Hachu. Makasih ya, sama-sama. Kita puterin juga Hacunya Salma ya. Sip. Terus one more teman berdua satu lagi. Siapa ya? Ada dari Camilla teman berdua yang katanya mau dengerin lagu dari Hearts to Hearts yang judulnya Lemon Tang. Lemon Tang apa Lemon Tang ya? Gimana sih sebutnya, guys? Oke deh teman berdua, cukup 3 lagu dulu yang akan disambutin untuk kamu. Buat yang mau request jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu teman berdua, lanjut aja kita bacain lagi ada drama Autentik dengan Lama Sendiri untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Oke, teman berdua langsung aja kita bacain lagi request yang sudah masuk ya di hari ini nih teman berdua. Kita mulai dari yang mana ya? Kita mulai dulu dari siapa nih? Oke, kita dulu. Ada dari Hazira nih teman berdua yang katanya mau request lagu dari Bruno Mars dong kak, yang judulnya Cha Cha Cha. Cha-cha-cha ya. Terus kita punya dari Adinda Lia, teman produser yang katanya mau request lagu dari Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali. Terus satu lagi dari Camilla, teman produser yang katanya mau request lagu dari For Revenge yang judulnya Penyangkalan juga. Jadi tiga lagu ya teman-teman yang akan kita puterin, ada Bruno Mars, Adrian Khalif, dan juga For Revenge untuk kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Yeay, akhirnya. Gini anak, ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
2: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini-gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk bacain request yang sudah masuk ya. Ada dari Rifka, teman Pro 2 yang katanya mau request lagu dari Raim Laode yang judulnya Ikro. Terus kita punya dari Yumi juga nih, teman Pro 2 yang katanya mau dengerin lagu dari Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Dan tamunya teman Pro 2 cukup dua lagu lagi yang bisa kita puterin di sesi Pro 2 Hitlist di hari ini, teman Pro 2. Buat nanti kamu yang masih mau request kayaknya udah gak bisa lagi, teman Pro 2 ya. Mungkin besok hari lagi di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 12. Untuk itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini juga Risa nanti akan nemenin kamu tentunya di Muda Kreatif. So teman Pro 2, kita nikmatin dulu sesi terakhir kita di Pro 2 Hitlist. Ada Raim Laode dengan Ikro dan Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Dan nanti Risa bakalan baik lagi nemenin kamu.

88,4 FM programa 2 pekan baru teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Udah jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman pro 2 kamu masih barengan sama Risa yang akan nemenin kamu di program Muda Kreatif hari ini teman pro 2. Dan tentunya kita bakal menghadirkan inspirasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital hari ini teman pro 2. Karena nanti kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mungkin sudah lagi ramai banget ya teman pro 2. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan sore atau nge-scroll media sosial, kayaknya kamu pasti sering lihat penjual makanan yang gak lagi memakai gerobak dorong kayak biasa teman pro 2. Sebagai gantinya sekarang udah banyak yang menggunakan sepeda listrik yang dimodifikasi menjadi gerobak jualan. Mulai dari kopi keliling, es teh jumbo, dimsum, takoyaki hingga ke jajanan kekinian teman pro 2. Semuanya udah tampil lebih modern lagi, lebih praktis dan tentunya lebih menarik perhatian pelanggan. Bahkan ya, banyak video penjual makanan dengan sepeda listrik yang viral karena desainnya keren dan mudah berpindah dari satu lokasi ramai ke lokasi lainnya. Terus kenapa ya kira-kira teman pro 2 konsep ini mulai banyak diminati? Apakah karena hanya mengikut tren yang ada atau memang bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan? Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Nomor berdua, salah satu tantangan berjualan makanan adalah dengan mencari lokasi strategis tentunya. Nah, dengan menggunakan sepeda listrik, pedagang jadi lebih fleksibel nih. Mereka juga bisa berpindah ke lokasi yang ramai seperti area Car Free Day, taman kota, kampus, pusat olahraga, hingga kawasan kuliner malam. Dan dibandingkan dengan gerobak dorong, nomor berdua, sepeda listrik ini juga membantu penjual juga menghemat tenaga. Dibandingkan motor yang harus membutuhkan bahan bakar, sepeda listrik juga menawarkan biaya operasional yang lebih rendah karena cukup diisi ulang menggunakan listrik. Selain itu juga Taman Pro 2 ditambah dengan tampilannya yang juga modern, banyak pelaku UMKM yang sengaja nih untuk mendesain ulang logo usaha mereka di Taman Pro 2. Terus juga ngasih warna yang menarik kayak lampu LED, logo usaha hingga rak display yang tentunya bikin makanan terlihat lebih estetik dan mudah dikenali oleh pelanggan. Dan di era media sosial, tampilan yang unik juga seringkali menjadi nilai tambah. Orang bukan hanya membeli makanan, tetapi juga tertarik mengabadikan gerobak yang keren dan membagikannya ke media sosial, Taman Pro 2. Dan nomor 2, sesaat lagi juga kita akan menantikan seruan azan zuhur tentunya pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Dan terlebih dahulu kita nanti akan mengikuti ruang religi. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, meski terlihat menjanjikan, ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan ya sebelum memulai usaha dengan sepeda listrik ini. Pertama, coba kamu untuk memilih kendaraan yang sesuai dengan beban dagangan agar tetap aman untuk kamu gunakan. Yang kedua, coba perhatikan kapasitas baterai sehingga aktivitas berjualan juga nggak terganggu saat berpindah lokasi. Dan yang ketiga, kamu pastikan juga untuk desain gerobaknya tetap nyaman untuk digunakan untuk menyiapkan makanan sekaligus menarik perhatian pelanggan. Dan yang keempat, tetap mengutamakan kebersihan dan keamanan pangan. Jadi secanggih apapun kendaraan yang kamu gunakan, pelanggan ya pastinya tetap akan kembali jika rasa makanan enak dan kualitasnya terjaga. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami untuk aturan lalu lintas dan memilih lokasi berjualan yang diperbolehkan agar usahanya juga berjalan lancar, teman berdua.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa?
0: Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Selama periode 2, perkembangan dunia UMKM juga menunjukkan bahwa inovasi ini bisa hadir dari hal-hal yang sederhana. Contohnya kayak sepeda listrik tadi yang awalnya hanya digunakan sebagai alat transportasi ya, kini berkembang menjadi sarana berjualan yang praktis, modern, dan juga menarik. Dan hal ini membuktikan bahwa kreativitas bukan hanya soal menciptakan produk, tapi juga tentang menemukan cara baru untuk mendekatkan produk kepada pelanggan. Jadi buat kamu yang mau memulai bisnis kuliner selama periode 2, mungkin gak harus langsung buka restoran yang besar, tapi dengan ide yang matang, konsep yang unik, pelayanan yang baik, dan pemanfaatan teknologi digital, tentunya usaha sederhana bisa berkembang menjadi peluang yang menjanjikan. Nah itu dia teman periode 2 pembahasan kita di Muda Kreatif. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Sportpedia. Jadi stay tune terus.

Oke teman Pro 2, sudah pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sportpedia. Tentunya hari ini Risa bakal berbagi informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Yang tentunya apa sih kamu lagi tungguin? Apa kita akan membahas seputaran Pildun teman Pro 2 atau yang lainnya? Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Dan nanti akan Risa ambil melalui website rri.co.id juga. Jadi untuk kamu stay tune terus dan selamat beraktivitas untuk kamu semua teman Pro 2 di hari Rabu ini. Semoga masih semangat ya untuk menjalani segala aktivitas kamu. Kalau gitu sambil nungguin nanti Risa akan bagikan info, kita dengerin dulu ada Souljah dengan Ini Rindu untuk kamu teman Pro 2.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih?

Teman Pro 2 tim para panahan Indonesia ini berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Prestasi ini juga menjadi modal penting dari para atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 mendatang. Teman Pro 2, ada atlet Ken Swagumilang yang menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta beregu campuran kompon, dan 1 medali perak lainnya diperoleh oleh pasangan Holidin dan juga Novera Ross pada nomor mix tim recurve. Dan pelatih para panahan Indonesia Idia Putra Harjianto juga mengapresiasi kerja keras seluruh atlet selama pertandingan di Eropa, dan turnamen Hyundai World Archery Para Series 2026 tersebut digelar pada 29 Juni sampai 4 Juli 2026. Dan juga Teman Pro 2 ia menilai tentunya menambahkan bahwa para atlet National Paralympic Committee atau NPC Indonesia juga telah mengantongi tiket untuk berlaga. Sementara itu, India juga berhasil menduduki posisi pertama sebagai juara umum pada turnamen internasional tersebut. Dan juga Teman Pro 2 ia kini mulai untuk memfokuskan diri untuk menghadapi persaingan ketat dalam ajang olahraga tingkat Asia, dan atlet berprestasi tersebut juga telah mempersiapkan program latihan khusus guna meraih target pribadi pada ajang besar nanti.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Temuan Pro 2, informasi kedua datang dari Timnas Voli Putri U18 Indonesia. Temuan Pro 2 yang sukses juga menutup penampilannya di AFC U18 2026 dengan kemenangan atas Mongolia pada laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Selasa kemarin 7 Juli 2026. Dan skuad Merah Putih ini mendudukkan Mongolia dengan skor 3-1. Indonesia juga lebih dulu takluk 22-25 di set pertama. Namun Arimbi dengan rekan-rekannya juga mampu bangkit dan mengubah jalannya pertandingan. Dan di set kedua menjadi titik balik dengan permainan lebih rapi yang membuat Indonesia menyamakan kedudukan usai menang 25-20. Dan tentunya Teman Pro 2, berkat hasil tersebut Timnas Voli Putri U18 Indonesia mengakhiri keikutsertaannya di posisi ke-7. Dan manajer Timnas Luciana Taroreh juga bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya setelah sebelumnya menelan kekalahan mengecewakan dari Kazakhstan. Dan juga Taman Pro 2, meski belum mencapai target kemenangan atas Mongolia, ini menjadi bekal berharga bagi para pemain muda Indonesia. Dan pengalaman sepanjang AFC U18 2026 ini juga diharapkan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas di turnamen internasional berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Oke, Tom Berdu, kita cukupkan dulu untuk sesi Sportpedia kita di hari ini, Tom Berdu. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu, Tom Berdu, di Pernah Hits hingga nanti jam 3 sore. Jadi buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sambil kita dengerin dulu, Tom Berdu, ada dari Kahitna featuring dengan Monita Tahalea dengan Titik Nadir.

88,4 FM programa 2 pekan baru teman terbaik kamu. Selamat sore. Siang, Deng. Karena masih jam 2 ya teman baru 2 ya. Dan tentunya di jam 2 ini bareng sama Risa Octavia akan menemani kamu. Dan spesial di hari ini kita bakalan masuk di program Pernah Hit sama Bro 2 seperti biasa. Kita bakal nostalgia sekaligus mengenal lebih dekat perjalanan musisi-musisi yang karya-karyanya gak cuma enak buat kita dengerin aja, tapi juga punya cerita di balik itu semua teman berdua. Dan hari ini kita bakal ditemanin sama lagu-lagu dari salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang punya karakter vokal khas nih. Liriknya juga relate banget sama kita teman berdua dan selalu berhasil menyentuh hati banyak orang. Nah, siapa lagi kalau bukan Yura Yunita teman berdua ya. Karena kalau kita ngomongin Yura, mungkin yang langsung teringat adalah lagu-lagunya nih. Dari Tutur Batin, Dunia Tipu-Tipu, Tenang, hingga Risalah Hati teman berdua. Dan yang menariknya, Yura Yunita ini bukan tipe penyanyi yang mengejar lagu viral semata. Hampir semua karyanya lahir dari pengalaman hidup, rasa syukur, kegelisahan, hingga proses menerima diri sendiri. Mungkin itu yang membuat lagu-lagunya jadi terasa hangat dan dekat sama kehidupan kita. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal mengenal lebih dekat perjalanan seorang Yura Yunita dari Bandung hingga menjadi salah satu musisi perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Sambil kita dengerin dulu kayaknya ya satu lagu yang mungkin akan ngingetin kamu sama sesuatu teman berdua.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nomor 2, Yura Yunita ini lahir di Bandung pada 9 Juni 1991. Dan sejak kecil ia juga sudah dekat dengan dunia musik nih. Karena sang ibu ini melihat bakat menyanyi Yura sejak usia dini dan terus mendukungnya mengikuti berbagai kompetisi menyanyi. Namun perjalanan menuju industri musik juga gak mudah tahun nomor 2. Karena sebelum dikenal luas, Yura juga sempat mengikuti berbagai ajang pencarian bakat. Dan tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Ada yang gagal, ada pula yang belum membawanya menuju popularitas. Dan alih-alih menyerah, teman berdua pengalaman itu justru membuatnya semakin yakin bahwa musik adalah jalannya. Pada tahun 2014, Yura juga merilis album debut yang memperkenalkan warna musik pop dengan sentuhan jazz dan juga soul, teman berdua. Dan perlahan tapi pasti namanya juga mulai dikenal. Puncaknya ketika ia konsisten menghadirkan lagu-lagu yang gak sekedar romantis tapi juga berbicara tentang kesehatan mental, rasa syukur, keluarga, hingga penerimaan diri. Dan di era ketika banyak lagu berlomba menjadi viral, Yura juga memilih tetap setia pada identitas musiknya. Dan ternyata justru kejujuran itulah yang membuat banyak orang merasa terwakili. Jadi tahu gak nih teman berdua, Yura juga aktif menulis hampir seluruh lagunya nih sendiri ya. Jadi banyak lirik yang benar-benar berasal dari pengalaman pribadinya teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Tolong Pro 2, kalau kita membahas Yura Yunita ini rasanya kurang lengkap kalau nggak bicara lagu-lagunya. Terus ada lagu tenang nih Tolong Pro 2, lagu yang hadir tentunya buat banyak orang yang mungkin sedang lelah menghadapi hidup. Dan lagu ini penuh dengan pesan sederhana, kayak nggak apa-apa ya kalau hari ini belum baik-baik aja. Terus juga ada lagu Dunia Tipu-Tipu juga Tolong Pro 2, lagu yang jadi salah satu karya paling emosionalnya Yura karena terinspirasi dari hubungan dengan kedua orang tuanya. Terus lagu Tutur Batin tadi, lagu yang ngajak kita untuk berhenti terlalu keras untuk menghakimi diri sendiri Tolong Pro 2. Dan tentunya di tengah media sosial yang penuh perbandingan, pesan lagu ini juga makin terasa relevan nih. Dan juga dan satu lagi yang menarik adalah bagaimana Yura ini berhasil menyampaikan pesan berat melalui musik yang lembut dan juga nyaman untuk kita dengarkan. Dan mungkin itu sebabnya lagu-lagunya ini awet terus nih Tolong Pro 2, karena ya tentunya yang disentuh bukan sekedar telinga aja, tapi juga hati kita Tolong Pro 2.

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Lama Pro 2 perjalanan panjang Yura juga tentu dibarengi dengan berbagai penghargaan. Ia juga telah beberapa kali memenangkan penghargaan musik bergengsi Indonesia, termasuk di ajang Anugerah Musik Indonesia berkat kualitas lagu dan penampilannya juga. Selain dikenal sebagai penyanyi, Yura juga aktif menjadi penulis lagu. Yang dia juga dikenal perfeksionis Lama Pro 2 karena ketika menggarap musiknya, bahkan proses pembuatan satu lagu bisa memakan waktu berbulan-bulan karena ia ingin ya benar-benar puas dengan hasil akhirnya. Dan yang menarik lagi, Yura juga cukup vokal mengajak masyarakat untuk lebih mencintai diri sendiri. Lewat konser maupun media sosial, ia juga sering menyampaikan pesan bahwa setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Jadi gak perlu membandingkan diri dengan orang lain, guys. Karena tentunya setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Dan tentunya Lama Pro 2 dari perjalanan Yura Yunita, kita belajar bahwa karya terbaik seringkali lahir dari kejujuran juga nih. Dan tentunya Yura membuktikan bahwa musik Indonesia menjadi teman, penyemangat, bahkan tempat pulang ketika seseorang sedang kehilangan arah. Dan semoga lagu-lagunya juga di hari ini bisa menemani perjalanan kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada hari ini. Dan itu dia tentunya kita di pernah hit sehari ini teman Pro 2. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risma masih akan nemenin kamu di musik dan informasi.

0: Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 informasi pertama datang dari kompetisi sepak bola usia muda paling bergensi di Provinsi Riau. Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir mulai dari Rabu 8 Juli 2026 ini. Pada hari pertama pertandingan diawali dengan kategori U15, sementara kategori U13 dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juli mendatang. Kompetisi yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda terbaik di Riau. Direktur Kompetisi PSSI Riau M. Isnaini juga mengatakan seluruh pertandingan kategori U15 dan U13 dipusatkan di Kota Pekanbaru. Sementara kategori U17 akan mulai dipertandingkan pada akhir Juli di Kabupaten Indragiri Hulu.

0: Info Pro 2.
1: Laman Pro 2 audisi umum PB Jarum 2026 resmi dibuka di Gor Angkasa Pekanbaru pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan kegiatan yang berlangsung hingga 12 Juli nanti itu menjadi ajang pencarian bibit atlet bulu tangkis berbakat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat regenerasi atlet nasional. Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum 2026 Sigit Budiarto mengatakan pemindahan lokasi audisi ke berbagai daerah dilakukan agar kesempatan bagi atlet muda di luar Pulau Jawa semakin terbuka. Dan menurutnya banyak potensi yang perlu digali langsung di daerah. Sebanyak 343 peserta dari 13 provinsi telah mendaftar mengikuti audisi dan dari jumlah tersebut 306 peserta akan melakukan registrasi ulang berasal dari Provinsi Riau, Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Utara.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Sama Pro 2, kita langsung saja untuk ke informasi pertama dari persoalan status lahan yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian rencana tata ruang wilayah atau RTRW Provinsi Riau. Pasalnya sekitar 2,2 juta hektar lahan yang kini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas masih tercatat sebagai kawasan hutan. Dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Riau, Edi Basri, ini mengatakan lahan tersebut juga saat ini telah berkembang menjadi berbagai bentuk penggunaan. Mulai dari pemukiman warga, perkebunan, pertanian, sekolah, hingga pembangunan fasilitas umum. Dan kondisi tersebut juga menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera dicarikan solusi agar pembahasan RTRW Riau juga dapat segera diselesaikan. Dan ia menjelaskan pembahasan terkait persoalan kawasan hutan sebenarnya juga telah berlangsung sejak 2018 melalui panitia khusus atau pansus RTRW DPRD Riau. Dan saat itu salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya sekitar 80 ribu hektar lahan kawasan hutan yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun teman berdua setelah dilakukan pendalaman kembali melalui pembahasan Bapemperda dan hasil kunjungan reses ke sejumlah daerah ditemukan bahwa permasalahan tersebut memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
3: Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Teman Produser, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke teman produser, sepertinya kita cukupkan dulu kebersamaan kita di musik dan informasi kali ini. Nah setelah ini kamu jangan kemana-mana teman produser, karena tentunya kita akan bergabung bersama dengan produser Bukit Tinggi untuk mengikuti sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Perahu hari ini teman produser. Nanti bakal ada Robby Oktay sebagai hostnya yang akan menemani kamu bersama dengan Wilda Zahara SPD akan menjadi narasumbernya nanti teman produser. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune terus di program Dua Pekan Baru teman terbaik kamu.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Masih bareng aku Robby Oktaes, dan kali ini aku bakal nemenin teman-teman Pro 2 lagi ya. Tentunya hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini teman-teman tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program spesial yang jarang-jarang banget nih ya teman-teman ya. Ada apa? Ada sore ceria berjaringan. Ya benar banget teman-teman, dan kali ini kita yang bakal bawa acaranya tuan rumahnya dari RRI Bukit Tinggi ya teman-teman ya. Nah anyway, for your information juga teman-teman Pro 2, program ini gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi, tapi ini juga bakal disiarkan di RRI Pekanbaru, ada juga dari Padang, Batam, ada Keranai, Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Okay? Jadi teman-teman mau streaming, mau dengar dari mana aja bisa. Dan satu lagi teman-teman, gak cuma dari RRI-RRI yang aku sebutin, tapi kalian juga bisa dengarkan langsung ya, langsung nonton dari YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi. Kita lagi live streaming juga. Karena teman-teman, pembahasan kita hari ini cukup menarik menurut aku ya. Karena tema kita dan topik kita di hari ini adalah menjadi cahaya bagi anak istimewa. Anak istimewa ya teman-teman ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama sosok yang luar biasa, yang kalau aku bilang sosok ini memiliki pekerjaan yang mungkin gak banyak orang yang mau kerja di kerjaan dia ini. Gitu ya. Karena ya nanti kita bahas lah gitu ya teman-teman ya. Dan di topik kali ini aku mau ngomong bahwasannya teman-teman, setiap anak itu punya keistimewaannya, punya potensinya untuk bersinar ya teman-teman ya. Bahkan di balik proses itu juga, anak-anak tadi itu pasti ada sosok-sosok, tokoh-tokoh yang mana berjasa, yang selalu sabar mendampingi setiap langkah anak-anak istimewa tadi. Kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi guys ya, hari ini kita bakal ngobrol langsung seru sama salah seorang guru. Wah, dan ini bukan sembarang guru guys. Beliau ini adalah guru dari sekolah luar biasa. Langsung aja kita sapa di sore hari ini. Halo Kakak Wilda Jahara.
1: Halo Pak Robby.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Wilda, bener ya, seorang guru SLB ya?
1: Benar sekali.
0: Di ngajar di sekolah mana Kak?
1: Di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, Bang.
0: Sekolah Energi 1 Bukit Tinggi, iya. Ya. Oh, tapi kalau ngajar itu khusus SMP, khusus SD, khusus SMA atau gimana nih, Kak?
1: Kalau Wilda khusus ngajar SMP sama SMA, Bang.
0: Oh, tapi ada ya dari TK pun ada, dari SD atau
1: dari SD sampai
0: SMA. Dari SD sampai SMA. Oh, itu ada ya?
1: Ada.
0: Wow. Jadi guru SLB. Nah, ini teman-teman, jadi kan banyak ya guru-guru teman-teman ya, tapi ini different, berbeda teman-teman. Karena pasti cara pengajarannya pun beda, gitu kan. Yang namanya mengajar anak-anak yang istimewa, berarti pengajarannya, arahannya pun juga istimewa ya Kakak Wilda ya. Anyway, boleh kenalin dulu Kak Wilda ini dari mana nih Kak Wilda asalnya?
1: Halo semuanya, perkenalkan aku Wilda Zahara. Aku tinggal di Kubang Putih ya, Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam. Aku seorang guru keterampilan vokasional di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
0: Okay. Boleh dong Kak di-share nih gimana sih ceritanya nih Kak Wilda nih bisa jadi guru di sekolah luar biasa di SLB ini.
1: Okay, Bang Robby, sedikit cerita. Waktu pertama kali aku ngajar di SLB 1 Bukit Tinggi, awalnya aku kan dari pendidikan seni rupa UNP Padang.
0: Okay.
1: Waktu itu lagi buat karya akhir di SMK Negeri 1 Ampeangke. Dan waktu itu juga anak tunarungu yang berasal dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, latihan untuk lomba LKSN di SMK tersebut. Nah, di sana ketemulah sama anak ini. Lalu kayak udah kasihlah treatment gimana ya cara ngebatik yang bagus, gimana cara pokoknya udah kasih trik supaya hasil cantingannya bagus, prosesnya tepat gitu, Bang. Jadi mereka kan pakai bahasa isyarat tuh, Bang. Pakai bahasa isyarat. Nah, mungkin karena itu juga ketertarikan udah, soalnya waktu zaman kuliah nggak ada nih yang kayak gini. Waktu zaman kuliah cuman dibayangin ngajarnya di SMP, SMA, SMK. Gak ada tuh yang ngajarnya ke SLB. Nah, dari situ kayak, wah, rupanya kalau kita ada kekurangan, ada juga kok yang cara buat kita komunikasi, contohnya dengan bahasa isyarat.
0: Terus kalau boleh tahu ini Kak Wildanya udah berapa lama jadi guru SLB, Kak?
1: Sudah 3 tahun, Bang.
0: 3 tahun? Iya, dari 2023?
1: Iya.
0: Wow, 3 tahun?
1: 3 tahun.
0: Dan boleh ini gak, 3 tahun itu bukan waktu yang cukup singkat ya kak ya. Apalagi yang kita hadapi itu bukan orang-orang yang biasa dihadapi. Maksudnya ada kebutuhan khusus gitu ya. Nah, apa sih yang buat kakak bisa bertahan selama 3 tahun dan tetap mau jadi guru mendampingi anak-anak istimewa sampai sekarang kan?
1: Iya.
0: Nah, ada alasan tertentu gak sih kak? Kenapa tuh?
1: Alasannya karena mungkin ini panggilan hati ya bang. Mungkin ini udah ditakdirkan di sini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak murid.
0: Mm-hmm.
1: Udah ditakdirkan di sini menjadi apa ya? Mungkin anak yang tidak bisa, kita carilah potensinya di mana. Kita ubah cara dia. Misalnya dia berpikir, oh saya memiliki keterbatasan. Mungkin karena ada Wilda di sana dan teman-teman yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Terciptalah suasana yang oh mereka bisa kok, mereka bisa melampaui keterbatasan yang mereka miliki.
0: Tapi kalau boleh tahu berapa guru SLB sekarang di tempat orang kakak?
1: Kalau sama TU 40-an rasanya.
0: Oh ya. 40-an, cukup banyak juga banyak, ya.
1: Itu pun kekurangan guru kami.
0: Oh masih kekurangan ya. Juga ya?
1: Uh-huh.
0: Waduh, berarti masih butuh juga lah ya, kalau misalnya ya. Ada yang berminat gitu ya kak.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kak, berhubung topik kita kan ini menjadi cahaya bagi anak-anak istimewa. Nah aku mau tanya nih, point of view pandangan dari kakak Wilda sendiri. Menurut kakak nih apa sih makna cahaya buat kakak terhadap anak-anak istimewa?
1: Menjadi cahaya itu merupakan pembawa perubahan bagi anak-anak disabilitas.
0: Mm-hmm.
1: Yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu.
0: Okay.
1: Yang awalnya potensinya tidak nampak, jadi sekarang potensi anak-anak itu terarah. Dan kita sebagai guru, mungkin bukan Wilda aja, mungkin semua guru SLB itu menjadi cahaya.
0: Mm-hmm.
1: Bagi anak-anak istimewa.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang anak-anak istimewa ini anak-anak yang dulunya mungkin dengan diri mereka aja mereka tidak paham.
0: Betul.
1: Nah sekarang diberi arahan, diberi petunjuk, diberi apa, pokoknya dikasihlah asupan-asupan supaya mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing.
0: Nah ngomong-ngomong tentang masyarakat, kalau dari pandangan Kak Wilda sendiri, bagaimana pandangan masyarakat tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di zaman sekarang?
1: Sebetulnya kalau Wilda lihat zaman ini ya, mungkin
0: yang sekarang nih,
1: itu kurang inklusif.
0: Oh.
1: Soalnya anak-anak kami banyak juga yang dibully, banyak yang merasa oh nggak bisa dia punya keterbatasan kayak gitu.
0: Bener-bener dianggap nggak mampu gitu ya.
1: Iya, padahal orang belum tahu aja gitu bang.
0: Betul. Berarti zaman sekarang itu masih yang kayak gitu ya, masih.
1: Iya. Belum masih, inklusif.
0: Betul masih kepeduliannya kurang gitu lah ya kak ya. Tapi kak dengan situasi yang seperti ini, gimana dari tenaga kerja dari guru SLB ini membangun kedekatan dan kepercayaan nih dengan siswa dan juga masyarakat?
1: Membangun kepercayaan dengan siswa itu kayak kami dari SLB 1 Bukit Tinggi khususnya. Mm-hmm. Kan ada tuh bang lomba-lomba LKSN, lomba FL2SF, FL3SN. Kami itu membangun gimana anak-anak ini bisa menampilkan bakatnya, biarpun nampak di kita yang fisiknya
0: yang tidak sempurna,
1: yang sempurna, yang dikatakanlah sempurna.
0: Betul.
1: Bang, itu nggak apa-apa, kayak dia jalan fashion show misalnya, dia jalannya kayak gini, kayak nggak apa-apa, yang penting dia bisa percaya diri, dia bisa menampilkan apa yang dia suka, pokoknya ada wadah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mereka berasa diterima.
0: Wow, memang seharusnya sih ya kak ya. Jangan karena keterbatasan, jangan karena apa selain sebagainya malah mereka dibeda-bedakan gitu ya kak ya. Tapi Kak Wilda, aku penasaran nih, menjadi guru SSLB dan jadi guru biasa pasti berbeda gitu.
1: Berbeda,
0: ya.
1: Iya.
0: Berbeda banget. Berbeda. Dong pasti tentu. Nah, kira-kira dari Kak Wilda sendiri nih, apa sih Kak tantangan terbesar yang biasanya Kak Wilda hadapi saat mendampingi mungkin mereka saat belajar dan juga berkembang tentunya ya. Gimana tuh Kak?
1: Tantangan terbesarnya mungkin emosi, Bang.
0: Oh,
1: emosi kan.
0: Kenapa tuh?
1: Sebelum pembelajaran dimulai kita harus tahu nih emosi anaknya kayak gimana. Dia biarpun anak disabilitas ataupun anak yang sempurna secara fisik, itu juga sama. Sebetulnya kan kalau dari rumah kita nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Nah di sekolah itu kita harus ngatur dulu emosinya gimana, kita tanya dulu perasaannya gimana, kita pokoknya kita kondisikan dulu gimana emosinya, baru bisa menenangkan diri, baru kita bisa masuk ke mereka.
0: Oh, berarti bisa dibilang guru SLB ini pendekatannya lebih dekat banget gitu ya, betul. Kak ya. Waduh, tapi kalau misalnya nih ya, kita anaknya lagi nggak bagus moodnya, itu gimana tuh nanti?
1: Kalau Wilda biasanya tanya dulu gimana perasaannya, siapa yang jahat, kayak dipeluk, dirangkul, dibawa enjoy gitu Pak.
0: Oh, jadi jatuhnya kayak konseling gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi lebih ke pendekatan emosional gitu ya. Oke. Tapi Kak, ada nggak momen-momen yang mana selama kakak ngajar itu ngubah cara pandang kakak nih tentang pendidikan setelah menjadi guru SLB?
1: Iya, banyak momen yang ngubah cara pandang Wilda Bang.
0: Kayak
1: gimana? Soalnya tuh? Sekecil apapun yang kita kasih itu berharga bagi mereka. Contohnya, kan anak tunarungu tuh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Tunarungu kan anak-anak yang kosakatanya itu sedikit.
0: Betul.
1: Nah, sedikit yang kita ajarkan, misalnya kita ajarkan kosakata ini. Oh ya Bu, paham. Terima kasih ya Bu. Ya. Kayak
0: benar-benar jadi tersentuh ya.
1: Soalnya kita kasih ke orang yang fisiknya sempurna itu biasa aja kan Bang?
0: Betul.
1: Kalau kita kasih ke anak disabilitas, anak-anak yang

0: Iya, ternyata sama. Masih ada yang ini, aduh. Tapi kak, pernah gak ada situasi yang kayak mungkin sangat menantang bikin kakak nih, ah udahlah, ngapain lagi aku jadi guru SLB, udahlah aku gak sanggup lagi.
1: Capek gitu.
0: Iya gitu. Ada gak sih kak?
1: Ada, pastinya ada, setiap kerjaan mungkin abang juga ada.
0: Nah, ketika itu muncul di benak kakak itu, gimana cara kakak sampai bisa bertahan itu?
1: Sebetulnya kalau murid mungkin tidak terlalu membebankan ya bang ya, mungkin beban kerja administrasi itu yang membuat kita kayak jenuh apa nih, kayak capek kan bang. Tapi kita sebagai guru lah, itulah konsekuensi yang harus kita hadapi ya kan.
0: Iya sih, betul. Tapi memang pernah berarti terbisik pengen udahlah nggak usah lagi dari guru gini, soalnya berat banget gitu.
1: Kalau lagi nggak baik moodnya mungkin setiap orang kayak gitu mungkin.
0: Iya sih, apalagi yang kakak hadapi juga.
1: Iya, memang administrasi harus, juga betul, murid betul. Juga kan bang.
0: Bener. Tapi kak, sebaliknya kalau situasi yang kayak gitu yang buat kakak hampir nyerah berarti ada. Nah kalau misalnya momen yang bikin kakak kayak merasa bangga dan bahagia gitu jadi guru SLB itu di bagian mana tuh kak?
1: Udah merasa bangga ketika anak-anak mampu menampilkan potensinya masing-masing. Kayak orang-orang di luar sana kan pahamnya, wah anak SLB nih gak bisa apa-apa. Nah, aslinya anak-anak SLB ini punya potensi yang mungkin setara atau mungkin lebih dari orang-orang yang kayak kita.
0: Oke.
1: Kayak dia, apa yang kita ajarkan dia mampu, nah situlah letak keberhasilan kita sebagai guru. Ia pun misalnya kalau tidak sempurna yang ditampilkan kita tetap bangga bang, soalnya memang keterbatasan yang akan dilawan oleh mereka.
0: Tapi maaf sebelumnya nih kak, di sekolah SLB kita ini anak-anaknya ada berapa?
1: 115.
0: Oh ada 115, iya, dan itu memiliki keterbatasannya masing-masing gitu ya. Iya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Nah, aku jadi penasaran nih kak. Contoh nih satu kelas gitu kan. Satu kelas biasanya berapa orang tuh kak?
1: Ada 2 orang, ada sampai 6 orang.
0: Oh ada juga. Dan itu keterbatasannya
1: Kalau berbeda-beda. Tiap-tiap.
0: Ada beda-beda. Iya. Mungkin ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Iya. Nah, itu gimana kak pengajarannya dalam satu kelas supaya mereka bisa mendapatkan pengajaran, karena kan mereka memiliki keterbatasan yang berbeda-beda kan kak. Nah gimana cara guru SLB biar bisa merekanya dapat gitu?
1: Kalau tunarungu bang kan itu dia nangkapnya lewat panca indera mata.
0: Okay.
1: Nah itu biasanya ditampilkan video atau instruksi langsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah kalau tuna netra itu kayak pakai braille bang.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Tulisan yang timbul.
0: Oh, tulisan timbul benar-benar yang kayak titik-titik gitu ya. Aku pernah tahu itu.
1: Pakai audio juga biasanya.
0: Oh, benar. Tapi kalau misalnya seperti itu kak, bukannya misalnya maaf ya kalau misalnya kita tunanetra bakal ada juga terganggu di pendengaran atau gimana itu?
1: Kalau di SLB 1 Bukit Tinggi tunanetranya enggak ganda, bang.
0: Oh, berarti memang ini aja ya. Berarti masih bisa lah ya untuk belajar masih oke, masih ini nih ya.
1: Itu paling mantap SLB yang tunanetranya.
0: Tapi aku penasaran nih kak, kalau misalnya mau masuk SLB ini gimana nih kak? Apa ada seperti ujian kayak sekolah-sekolah lain atau memang terbuka khusus untuk anak-anak istimewa?
1: Biasanya dimulai dari asesmen bang.
0: Asesmen ini apa nih? Gimana?
1: Penilaian di awal.
0: Oh, berarti tetap ada ya?
1: Ada.
0: Contohnya pendekatan sama gurunya, mengenal anaknya seperti apa dulu. Oh, seperti itu kalau mau masuk SLB, kak.
1: Iya.
0: Oh, berarti mereka dari SD ke SMP ke SMA yang sama atau gimana nih, kak? Tetap yang sama berarti ya? Karena
1: menurut itu, bang, biasanya menurut kurikulum. Kalau sekarang itu mungkin lanjut dia ada SD sampai SMA mungkin.
0: Iya.
1: Tapi yang kemarin yang udah lihat yang udah jadi alumni mungkin sekarang nih karena asesmen kan bang, mungkin kemarin tuh nggak ada asesmen.
0: Okay.
1: Mereka bisa sekolah di SMK negeri.
0: Oh, berarti sekarang udah ada asesmen jadi mereka bisa ya?
1: Nggak kemarin. Kalau yang sekarang kan karena asesmen mereka terpakunya di SLB gitu.
0: Oh, mungkin supaya lebih inilah ya, nggak mungkin. Iya, yang ngajar pun memang fokus ke situ, gitu ya. Karena kalau misalnya dia selesai nanti ke SMA

0: Kak, ya gurunya kita tahu lah ya.
1: Iya, mungkin juga hasil asesmennya juga mempengaruhi, Bang.
0: Oh, berarti udah banyak dong anak-anak didik kakak yang udah selesai SMA atau?
1: Udah, yang kuliah juga ada.
0: Udah ada yang kuliah ada, juga, Kak?
1: Ada, yang masuk mau masuk kuliah juga ada.
0: Wow. Wah, keren. Bisa sampai ke kuliah itu luar biasa banget.
1: Luar biasa.
0: Karena gini aja Kak, kita enggak muluk-muluk ya.
1: Iya.
0: Orang yang mungkin kita bisa gitu bilang yang masih bisa sempurna, yang masih bisa ngapa-ngapai segalanya masih oke, malas untuk kuliah.
1: Iya, enggak ada kepikiran buat kuliah.
0: Enggak ada kepikiran
1: bang.
0: Buat kuliah.
1: Ini dia semangatnya luar biasa. Orang tuanya, Bang.
0: Orang
1: bagus.
0: Tuanya. Wow. Keren. Aku jadi penasaran nih, Kak. Dari sekolah SLB kita ini, pencapaian siswa yang ada itu seperti apa yang sangat berkesan bagi guru-guru kita?
1: Kan udah baru kan, Bang?
0: Oke. Okay.
1: Nah, waktu 2025 kalau nggak salah.
0: Uh-huh. Berarti baru tahun kemarin ya?
1: Iya. Lomba pantomim, Bang, mendapat juara 2 di tingkat nasional.
0: Seorang anak kebutuhan khusus.
1: Tunarungu.
0: Tunarungu.
1: Iya. Waktu itu juga ada. Entah juara berapa, namanya Dava. Dia lomba menari juga sampai ke nasional.
0: Sampai ke nasional?
1: Iya. FL3SN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi. LKSN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi tahun 2026.
0: Wow. Justru speechless ya.
1: Iya.
0: Aku sampai enggak tahu ngomong apa-apa gitu loh. Dan kayak benar-benar luar biasa banget ya, ternyata teman-teman ya, itulah memang benar ya, don't just the book by the cover ya kan,
1: yeah.
0: Bagaimana fisik dia, bagaimana luarnya dia, yeah. Kita gak bisa langsung underestimate,
1: yeah.
0: Gitu ya, ternyata mereka punya potensi. Gitu ya. Tapi Kak, ketika mereka di sekolah itu, dari mana orang kakak guru-guru tahu nih, oh nih anak nih potensinya nih di sini nih,
1: yeah.
0: Oh nih anak nih sukanya di sini nih, nah itu gimana tuh?
1: Kalau itu kan pengamatan di awal kan, Bang.
0: Oh, dari awal udah ada.
1: Misalnya kalau kami lagi ini contohnya drum band. Misalnya kan ini lagi latihan, kakak-kakaknya lagi latihan. Oh, dia ada nih yang sekedar nonton aja. Berarti kan ada rasa ketertarikan yang muncul sama
0: pasti,
1: dia
0: pasti.
1: Dan dia pasti ingin belajar juga. Nah, maka dari itu diajak.
0: Oke, pasti.
1: Kayak ya. Contohnya gambar juga misalnya. Dia suka buat-buat apa lah gitu kan, Bang, di luar jam pelajaran. Nah, di situ udah nampak, Bang, keseriusan dia untuk gambar, keseriusan dia buat ngembangin potensinya di bidang seni rupa.
0: Oh, berarti dari awal itu udah kelihatan. Dan guru-guru pasti udah mencari tahu,
1: iya,
0: gitu,
1: iya.
0: Ya. Nanti kalau udah kelihatan, oh ini sepertinya bakatnya di sini,
1: iya,
0: dicoba, diasah,
1: iya.
0: Gitu ya. Oh, tapi Kak, menurut pengalaman Kak Wilda sendiri nih, apa sih potensi yang luar biasa, potensi yang mungkin yang sering banget dimiliki sama murid-murid istimewa kita?
1: Kalau kita lihat kan, Bang, anak-anak keterbatasan tunarungu ini yang paling banyak yang memiliki bakat, potensi. Kalau lihat di SLB khusus ya, Bang, SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, itu anak-anak banyak punya bakat menari, musik, gambar.
0: Oh, berarti lebih ke kreativitas gitu ya?
1: Kreativitas, iya.
0: Oke.
1: Gak salah juga kan, Bang, mereka. Punya potensi.
0: Gak masalah dong, betul-betul.
1: Terus dengan 3 komponen ini, mereka udah bisa bersosialisasi dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Waktu itu kami ada ngajak anak-anak SLB untuk mengisi acara Barale.
0: Oke.
1: Pemain musiknya itu berasal dari anak tunanetra, tunagrahita.
0: Oh iya.
1: Yang menari tunarungu.
0: Oke.
1: Nah, itu ada kolaborasi, Bang. Soalnya di tunarungu mereka kan nggak dengar nih.
0: Betul.
1: Nah, di tunanetra sama grahita malah dia yang main musik. Itu gimana kan, Bang?
0: Iya, aku
1: kayak
0: jadi.
1: Udah kayak ngelihatnya, wah, ini kayak keterbatasan yang mereka lampaui.
0: Betul.
1: Malahan mereka dilihat, wih, nggak kayak anak SLB.
0: Oh iya ya, iya dong, karena. Anak-anak yang seperti ini bisa memainkan alat musik,
1: iya.
0: Punya bakat yang seperti ini, kayak. Tapi wah. Itu memang dari dilatih sama guru-guru juga.
1: Dilatih sama guru-guru.
0: Berarti luar biasa berjasa juga sih guru-guru SLB ini ya.
1: Iya. Keterampilan vokasional, pokoknya bagian seni itu sangat diperlukan di SLB. Soalnya kalau akademik yang diharapkan mungkin akan ngaruh, cuman kan kita ngalinya potensi di sana yang bisa kita kembangkan, yang bisa buat mereka mandiri nantinya.
0: Mau tahu juga dong kak, ini kan siswanya banyak kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, aku mau penasaran juga dari orang tua murid kita, gimana sih dukungan-dukungan orang tua dalam perkembangan anak-anak kebutuhan khusus kita ini?
1: Kalau dukungan orang tua, mungkin gak ditanyanya lagi ya bang, udah kayak dari kecil udah nerima mereka, udah berdamai sama keadaan. Betul. Kayak kita aja rasanya gak sanggup ngelakuin itu kan bang?
0: Betul.
1: Dukungan dari orang tua sangat besar, dukungan yang kayaknya gak ada hentinya buat anak-anak disabilitas.
0: Betul.
1: Kayak salut kita kalau ngelihat orang tua-orang tua hebat.
0: Huh?
1: Yang anak-anaknya punya keterbatasan, mereka selalu mendukung, apalagi kalau anaknya punya bakat. Dan itu kayak disponsori, kayak
0: disupport banget,
1: disupport
0: ya.
1: Betul.
0: Berarti bisa dibilang dukungan orang tua ini nggak terbilang lah ya. Apapun pasti
1: untuk
0: yang terbaik
1: anak,
0: buat anaknya gitu ya. Wah, aku jadi ya gimana ya teman-teman ya, merasa makin kurang bersyukur aku selama ini, kayak benar-benar terpukul gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman ya, pembelajaran kita hari ini cukup luar biasa teman-teman dimanapun yang berada, pendengar setiap Pro 2 ya guys ya. Mungkin kita dari obrolan sama Kak Wilda ini benar-benar mengajak kita untuk lebih bersyukur lagi, lebih menerima apa yang sudah kita dapatkan. Banyak. Gitu ya. Banyak anak-anak di luar sana yang mau merasa kayak aku kok kayak gini. Hey,
1: ke SLB.
0: Ayo
1: gitu ke ya. SLB.
0: Kamu kayaknya perlu melihat.
1: Buka matamu.
0: Iya. Kamu kayaknya perlu harus melihat anak-anak di sana yang sedang berjuang dengan
1: iya.
0: keterbatasan dia. Dia sedang berusaha berkembang dengan kekurangan dia. Mm-hmm. Kamu yang bisa dibilang okay, sempurna, bisa ini, bisa itu. Tapi enggak ada semangat untuk dirinya.
1: Iya.
0: Aduh, kacau
1: semangat
0: sih.
1: Semangat yang perlu kita tiru, Bang.
0: Betul. Tapi Kak Wilda, kita bakal bahas lagi selanjutnya Kak Wilda. Okay. Aku pengen tahu nih bagaimana harapan kakak juga, dan juga gimana para guru-guru ngelihat anak-anak kita itu tumbuh dan menemukan jalannya, dan ketika mereka udah lulus dari sekolah gimana mereka selanjutnya, apakah mereka tetap ada yang bimbing, maksudnya adakah guru-guru lain gitu ya. Tapi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita bakal break dulu dan nanti kita bakal balik lagi ke Pro 2, kita lanjut lagi di Sore Berjaringan kali ini tetap bersama Kak Wilda. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap 94,8 FM teman terbaik.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
5: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
6: Hai, kali ini aku menunjukkan...
7: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
8: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
9: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
7: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja, biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
5: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
2: Apa memang konten-konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
5: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Oke teman-teman Pro 2, masih bareng aku. Dan kali ini kita lanjut lagi obrolan kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil Padang Prabu. Dan tentunya masih bareng Kak Wilda. Gimana Kak Wilda? Halo. Nervous gak?
1: Nervous.
0: Emang baru pertama kali ya?
1: Enggak.
0: Udah berlama. Masanya guru nervous guys. Udah biasa lah ya. Tapi Kak Wilda, kita lanjut lagi obrolan kita ya Kak Wilda ya. Okay. Masih banyak banget obrolan-obrolan aku Kak Wilda ya.
1: Okay.
0: Aku kepo banget nih. Kak Wil, ini aku penasaran yang ini Kak Wilda. Apa menurut Kakak perbedaan menjadi guru SLB sama menjadi guru pada umumnya itu gimana Kak? Mungkin apa yang perlu dituntut kalau jadi guru SLB itu harus seperti apa gitu? Apa yang harus dipunya? Silakan.
1: Pertama, perbedaan antara ngajar di SLB sama ngajar sekolah yang
0: pada umumnya.
1: Pada umumnya. Kalau ngajar di SLB itu hal kecil yang kayak udah bilang tadi, Bang. Hal kecil itu bisa berdampak besar bagi anak-anak. Terus rasa kita tuh nyampe sama anak-anak, Bang. Kayak kepedulian mereka tinggi, sangat tinggi.
0: Betul.
1: Dibanding sama anak-anak yang sekolah umum, mereka mungkin punya rasa juga, cuman kayak rasa kasih dan sayangnya itu lebih nyampe yang di anak SLB.
0: Oh.
1: Mereka peka terhadap kita, misalnya udah lagi nggak baik-baik aja, contohnya kan.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Terus kita nggak ngomong, kita cuman diem.
0: Oke.
1: Okay. Ibu kenapa?
0: Oh.
1: Ibu kenapa? Itu aja kayak nggak apa-apa. Kayak udah nyampe rasanya ke kita kan, Bang.
0: Berarti mereka lebih peka. Gitu ya. Oke. Tapi Kak Wilda, aku penasaran apakah menjadi guru SLB ini memang cita-cita Kak Wilda dari awal atau justru ada? Ada cerita-cerita gimana gitu di tengah-tengah? Gimana nih? Memang dari awal pengen jadi guru SLB?
1: Sebenarnya ini keluar dari zona nyaman.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Yang awalnya udah kan kuliah di UNP, jurusan seni rupa.
0: Betul.
1: Dan itu nggak ada gambaran kalau udah akan ngajar di SLB.
0: Oke. Okay.
1: Gambarannya ngajar di SMP,
0: betul.
1: Di SMA dan SMK.
0: Bener.
1: Dan ini bukan merupakan suatu cita-cita. Dan ini adalah kayak bisa dibilang rezeki.
0: Oke.
1: Rezeki yang udah teruskan jalannya, yang sudah diatur, dan sekarang jalanin aja. Dan itu sangat berdampak baik untuk diri udah khususnya.
0: Oh, berarti memang bukan. Dari awal gak ada kepikiran sama sekali ya.
1: Iya.
0: Memang kayak tadi yang kau bilang jalannya Tuhan gitu.
1: Iya.
0: Ya. Waduh, tapi Kakak senang, nyaman dan bangga.
1: Alhamdulillah senang, nyaman, bangga. Dan di situ kita udah kayak wah, dalam hidup ini memang harus belajar. Kayak dari yang gak tahu jadi tahu, dari yang udah awalnya gak bisa berbahasa isyarat, dan sekarang bisa bahasa isyarat, alhamdulillah. Dan itu bukan udah yang diajarkan oleh ada mentor atau segala macam. Udah belajarnya dari siswa itu, Bang. Dari okay. Siswa yang ngajarin.
0: Dari siswa
1: yang ngajarin.
0: Kira-kira apa tuh? Pelajaran seperti apa yang diajarkan siswa ke orang kakak nih?
1: Iya, pelajaran yang sangat berharga rasanya, bisa berbahasa isyarat.
0: Oke.
1: Awalnya kan kalau tunarungu, kalau kita nggak nyambung, betul, mereka akan bosan bicara sama kita.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak ini adalah upayanya dimulai dari menulis di kertas dulu. Apa yang mereka tanya, mereka tulis di kertas.
0: Betul.
1: Terus kalau pas udah ada kemajuan, dicoba disuruhnya udah praktek sendiri, coba perkenalan Bu, coba ini Bu, itu Bu. Dan sampai sekarang udah juga masih belajar, dan itu alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi lancar sama anak-anak.
0: Udah bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya.
1: Iya.
0: Coba aku mau tahu dong Kak Wilda. Gimana kalau bilang kayak selamat pagi anak-anak, apa kabarnya gitu.
1: Dari assalamualaikum boleh?
0: Boleh, silakan biar aku juga tahu nih. Gimana nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, boleh.
1: Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Kalau dia jawab alhamdulillah.
0: Oh, berarti semua pasti tahu gerakan itu.
1: Iya.
0: Tapi itu kakak belajarnya berapa lama tuh kak?
1: Dari udah awal di SLB sampai sekarang.
0: Waduh.
1: Benar-benar nggak ada basic di sana.
0: Betul.
1: Benar-benar belajarnya di sana.
0: Jadi tahu ya, jadi tambah iya. Belajar bahasa ya, bahasa ini tadi ya.
1: Bahasa isyarat.
0: Wah, bahasa isyaratnya jadi ini ya. Jadi memang harus lah kalau misalnya kita nggak bisa bahasa isyarat bakal susah komunikasi sama anak-anak kita kan. Tapi kak, aku jadi penasaran juga nih di sekolah. Pelajaran seperti apa yang diajarkan sama anak-anak kita ini?
1: Yang Wilda bang?
0: Iya betul.
1: Kalau Wilda ngajar vokasi membatik.
0: Membatik. Lebih keterampilan berarti
1: ya? Iya keterampilan.
0: Oke, selain membatik ada pelajaran apa aja di sekolah?
1: Ada membatik, ada seni tata busana, ada tari, ada musik, ada pertukangan, ada tata boga.
0: Oh berarti SLB ini lebih ke minat dan bakatnya anak-anak gitu ya. Oke, berarti ke minat dan bakat. Jadi mereka langsung tahu potensinya menggali ini supaya mereka bisa kedepannya melakukan mendiri. Karya gitu ya. Oh, baru aku paham, baru paham ya. Tapi menurut kakak nih, gimana lingkungan sekolah yang benar ramah-ramah, yang benar ramah lah untuk ya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Harusnya lingkungan sekolah yang seperti apa?
1: Lingkungan sekolah yang menerima siswanya gimana, yang harus paham gimana cara menanggapi setiap-tiap kebutuhan murid, dan lingkungan yang saling mendukung antara keterbatasan satu sama keterbatasan yang lain.
0: Oke, bisa dibilang kalau kita ngajar di SLB ini kesabarannya harus lebih ekstra ya.
1: Ekstra.
0: karena kalau kita ngajar anak-anak yang biasa pada umumnya yang udah memang mereka seperti itu ya juga harus sabar gitu kan. Kadang memang. Juga mereka ada yang bandel, ada yang nggak dengerin. Nah ditambah lagi yang benar-benar kebutuhan khusus.
1: Nah kalau di SLB bang kan memang bilang tadi bandel kan. Kalau di SLB tuh kayak nggak ada yang namanya bandel.
0: Oh iya.
1: Tapi itu kayak ketunaan mereka yang kayak gitu. Misalnya yang hadiah ADHD, mereka yang kayak hyperaktif, mereka nggak boleh dibilang bandel. Kayak kalau Wilda sudah terjun ke SLB, kalau anak-anak dibilang bandel kayak gitu bang, jadi kayak merasa wah bukan bandel sebetulnya gitu.
0: Ah nggak ngerti, belum paham kamu gitu ya.
1: Iya kamu harus diedukasi
0: betul. Masa anak-anak kayak gitu padahal mungkin itu
1: keterbatasan
0: dan mungkin rasa ingin tahunya mereka gitu ya, makanya mereka agak sedikit lebih aktif kegiatan perlakuan gerak-gerik mereka juga ya bedalah di mata-mata orang orang sekitar gitu ya, lingkungan gitu ya kak ya. Tapi kak di era zaman digital sekarang nih ya, ini kan era zaman digital kak. Nah gimana nih, apakah teknologi juga membantu proses belajar mengajar di SLB?
1: Sangat-sangat
0: seperti membantu. Apa itu contohnya?
1: Contohnya kan keterbatasan itu butuh misalnya yang tunarungu, mereka butuh yang visual. Kalau visualnya bagus, misalnya dari video lah bang kita ambil, kalau videonya bagus pasti anak-anak akan tertarik dengan apa yang mereka tonton, dengan apa yang mereka perhatikan, terus nyampe lah ke diri mereka. Contohnya juga kalau audio, kalau audionya menarik, pastilah anak-anak merasa penasaran, anak-anak merasa ingin tahu, anak-anak ini merasa punya semangat untuk terus belajar.
0: Berarti untuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang butuh banget alat bantu seperti itu ya.
1: Iya, butuh.
0: Dari
1: sangat
0: audio,
1: butuh.
0: Audio, visual.
1: Betul.
0: Bahkan bentuknya langsung ya.
1: Iya.
0: Barang alat peraganya juga perlu berarti ya. Wah, memang harus ya kalau kayak gitu ya, kita tahu lah anak-anak kebutuhan khusus pasti moodnya nggak tahu kita ya. Mungkin ketika ada hal seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau awal itu kita harus tahu moodnya seperti apa. Kalau dia cocok dia bakal mau, kalau dia nggak cocok kita nggak bisa paksakan gitu ya. Iya juga sih. Tapi kebiasaan unik apa dan kebiasaan lucu apa dari murid-murid yang buat kakak selalu tersenyum saat belajar nih? Aku jadi penasaran nih.
1: Udah merasa bahagia ketika misal kita kan nggak tahu tuh perasaan kita dari rumah nih kayak mana kan, kita dengan waktu kita naik motor atau gimana lah dari rumah kan. biasanya kalau Wilda disambut tuh bang, kan udah selesai nih taruh motor semuanya, terus jalan. Halo Bu Ida, halo Bu Wilda.
0: Langsung nyamperin gitu,
1: iya,
0: kayak Ida,
1: salam.
0: Ida kan guru aku,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Langsung salam kayak, langsung dibilang kayak ibu cantik kayak gitu, udah jadi hal-hal positif udah datang ke kita kan bang.
0: Iya. Oh, ngerti lagi, paham lagi aku. Berarti hal-hal sesimpel itu yang mereka lakukan itu benar-benar buat guru-guru di sana pasti bahagia banget ya.
1: Iya.
0: Waduh. Tapi pernah nggak ada momen ketika Kak Wilda ini benar-benar terharu sama perkembangannya anak-anak gitu loh? Pada saat apa tuh?
1: Ada. Wilda merasa terharu ketika anak-anak bisa, misalnya kita arahkan ke sini, mereka lebih bisa, lebih kreatif, bang. Misalnya udah ngajarin, oh yang dibuat ini ya, ini kriterianya ya, dan di proses yang lain mereka lebih dari apa yang udah pikirin. Itu luar biasa sekali anaknya bang.
0: Berarti memang betul guys ya, don't judge the book by the cover.
1: Iya,
0: gitu ya guys ya.
1: Jangan,
0: kita nggak tahu anak yang seperti ini, anak yang berkebutuhan khusus,
1: bener,
0: ternyata malah memiliki potensi yang luar biasa bagus.
1: Iya,
0: gitu,
1: bener,
0: ya
1: iya.
0: Kita nggak ekspektasi guys. Waduh, keren banget ya memang.
1: Keren.
0: Aduh, tapi Kak Wilda, kalau misalnya mau mengubah gimana aku bilangnya, ngubah pandangan masyarakat tentang anak-anak kebutuhan khusus ya, deh. Kira-kira ingin mengubah pandangan masyarakat yang mana nih?
1: Mengubah pandangan masyarakat yang menganggap anak-anak ini sipele aja.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Berarti kita harus menghilangkan statement anak SLB itu nggak bisa apa-apa. Itu harus dihilangkan.
1: Harus
0: ya.
1: Dihilangkan. Harus buka mata lebar-lebar, lihat gimana kemampuan mereka. Mungkin potensi mereka lebih dari yang ngomongin mereka itu nggak bisa apa-apa.
0: Betul. Toh banyak juga dari siswa-siswa kita yang memiliki prestasi kan.
1: Betul.
0: Nah itu aja masih sedikitnya gitu. Kita kalau diasah di ini lebih lagi ya kan. Ya kita nggak tahu.
1: Iya, kita gak
0: ternyata
1: tahu.
0: Anak-anak kebutuhan khusus pun sama dengan anak-anak yang kita yang seperti biasa.
1: Iya.
0: Ini berarti malah bisa dibilang semangat dari anak-anak SLB ini lebih tinggi.
1: Iya. Percaya diri bilang, mereka lebih tinggi juga.
0: Percaya diri, rasa ingin tahu, ingin belajar. Ya walaupun dengan keterbatasan yang ada ya itu ya harus kita maklumin gitu ya. Balik lagi ke kita sebagai gurunya, mau mengajarnya, kesabarannya. Wah. Aku gak habis pikir kalau aku jadi guru, jadi
1: aduh
0: tapi karena tadi pengen menghilangkan pandangan masyarakat yang seperti itu Kak, kira-kira apa nih pesan dari Kakak untuk orang di luar sana lah, bahwasannya anak-anak berkebutuhan ini adalah anak-anak yang layak, yang pasti bisa. Silakan sampaikan pesan Kak biar mereka tahu nih gitu.
1: Pesan yang ingin Wilda sampaikan itu kita harus menghargai perbedaan. Kita harus membuka mata lebih luas. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang dicap gak bisa itu, mereka bisa sebenarnya dengan pola asuh yang benar, dengan cara guru-guru hebat mendampingi mereka. Dan masyarakat yang menganggap anak-anak ini anak-anak yang tidak berguna, kasarnya tidak berguna ya kan bang,
0: betul.
1: Adalah anak-anak yang kami sebagai guru yang akan mengantarkan kami ke surga insya Allah.
0: Dan satu lagi, tetap dukungan dari lingkungan ya Kak ya.
1: Iya, dukungan dari lingkungan itu sangat ngaruh bang. Soalnya memang anak-anak ini anak-anak yang sama seperti kita. Anak-anak yang menginginkan masa depan yang bagus juga.
0: Pasti.
1: Ya, anak-anak yang normal ya, dikatakan normal, pasti memang butuh dukungan juga, apalagi mereka.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Berarti memang gitu ya teman-teman ya. Kalau enggak, ya harus kita support. Kalau enggak kita yang support, siapa lagi gitu ya.
1: Benar.
0: Mereka udah ada semangatnya, mereka udah ada niatnya. Tapi kalau misalnya kayak yang zaman sekarang kayak apa Kak, bully-bully
1: iya.
0: Gitu ya. Tapi ada siswa kita yang juga kena bully dengan siswa-siswa lain.
1: Ada, Bang.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Memperbaiki mentalnya, memperbaiki mood anak itu gimana tuh, Kak?
1: Kalau udah tanya, "Kamu kenapa?" "Oh, aku dibilang aku enggak bisa ngomong, Bu," katanya. "Ya enggak apa-apa, tapi kan aku bisa bahasa isyarat, Bu," katanya. Kayak dia yang mendukung kita, dia yang nguatin kita, padahal kita yang kayak kita marah sama orang ini. Mereka yang bilang, "Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Kami hebat, kami bisa isyarat."
0: Aduh guys, agak sedikit sedih ya. Tapi luar biasa ya, memang berarti ya itulah teman-teman ya. Mereka dengan keterbatasan mereka, mereka tetap bersyukur.
1: Iya, tetap bersyukur.
0: Walaupun mereka dijelek-jelekin, mereka direndahin, mereka tetap masih punya semangat.
1: Iya.
0: "Gak apa-apa, Bu, aku masih bisa bahasa ini kok."
1: Iya.
0: Ketika mereka ngomong gitu, apa perasaan Ibu?
1: Kayak, wah, tegar sekali mereka, kayak gitu, Bang. Kayak, pengalaman apa yang buat mereka bisa tegar kayak gini? Kita kan sebagai orang biasa, kan, Bang? Misalnya ada yang bilang gitu, kita down langsung, kan, Bang? Dan mereka ini kayak, mereka gak mau dikasihanin.
0: Oh.
1: Gak mau mereka.
0: Betul. Oh,
1: mereka percaya sama diri mereka, mereka bisa punya bahasa yang unik, mereka bisa dengan cara belajar yang khusus, mereka bisa, mereka yakin sama diri ini.
0: Oke, nah sekarang aku mau menanya pendapat kakak nih satu ya, biar seluruh pendengar juga dan teman-teman di luar sana yang menganggap remeh dengan anak-anak keterbatasan kita ini, kenapa setiap anak yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan?
1: Ya, karena mereka sama kita, mereka juga ingin hidupnya lebih mandiri. Mereka juga tidak ingin dianggap sebelah mata. Mereka ingin, ya pokoknya sama kayak kita. Apa yang kita laluin, mereka juga harus laluin gitu, Bang. Mereka, kita kuliah juga, mereka juga kuliah. Mereka, kita kerja, dia juga kerja. Perlu adanya inklusi, kesetaraan. Memang perlu kayak udah pernah lihat di apa? Di kafe, salah satu kafe di Jakarta, ada pegawainya yang Down syndrome, kan,
0: benar,
1: Bang?
0: Benar.
1: Nah, mereka kayak gitu, pinginnya kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau udah lihat pandangan udah di sini, kayak mereka belum dikasih ruang untuk itu.
0: Berarti
1: belum dipercaya.
0: Belum dipercaya. Jadi mungkin dari obrolan kita ini, kakak boleh dong kakak kasih pesan ya untuk orang-orang di luar sana, sampaikan kepada pendengar juga tentang bahwasannya penting banget untuk menghargai dan mendukung anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan Kak, boleh pesannya apa?
1: Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita itu sama. Jangan menganggap anak-anak disabilitas ini anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang bisa dianggap tidak bermanfaat lah di kehidupan sosial. Udah juga yakin ya, Bang, potensi yang mereka miliki ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan kita yang normal aja memang bisa ngelakuin itu. Apalagi mereka yang punya keterbatasan dan mereka bisa ngelakuin itu, dan mungkin karya atau apa yang ditumbuhkannya lebih besar dari kita, lebih baik dari kita.
0: Nah, kalau bisa menyampaikan satu pesan nih, semoga didengar nih kepada pemerintah ataupun siapapun yang bisa membantu ataupun masyarakat nih, Kak. Kira-kira satu pesan apa yang ingin Kakak sampaikan tentang pendidikan yang inklusif dan apa yang ingin Kakak sampaikan supaya kepada pemerintah ataupun masyarakat supaya lebih peduli lagi kepada anak-anak berkebutuhan khusus?
1: Pesannya, Wilda berharap sekolah-sekolah ini lebih inklusif. Wilda juga berharap kepada UMKM untuk lebih percaya kepada anak-anak disabilitas ini yang mempunyai potensi sesuai yang dimiliki oleh UMKM, agar mereka bisa diterima dan dapat dipekerjakan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Terus lebih percaya lah intinya, Bang, lebih percaya untuk buat mereka merasa mereka ada di sana. Mereka juga orang UMKM juga butuh, mereka juga butuh suatu pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya supaya lebih baik lagi.
0: Betul. Wow. Gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol nih kak ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Waduh, mungkin terakhir-terakhir nih, di menit-menit terakhir nih kak. Kalau tadi udah nyampaikan pesan nih kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya, dan ini. Nah, sekarang pesan dari Kak Wilda sendiri untuk anak-anak istimewa di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang, ya, udah sedang berproses, apa yang ingin kakak sampaikan kepada anak-anak, mungkin terkhusus sama anak-anak didiknya Kak Wilda, silakan ya. Kak.
1: Untuk anak-anakku, kalian luar biasa, kalian sudah menampilkan yang terbaik yang kalian punya, kalian adalah harapan bagi kami, kalian adalah juga cahaya, kalian merupakan hasil dari apa yang telah kami ajarkan sebagai guru. Dengan berhasilnya kalian, kami juga akan merasakan kepuasan karena telah mengajarkan kalian ke arah yang lebih baik.
0: Wow. Boleh dong satu arti keberhasilan bagi orang kakak guru-guru SLB terhadap anak-anak. Apa arti keberhasilan?
1: Arti keberhasilan itu adalah bagaimana seorang guru mengantarkan anaknya sesuai dengan potensinya masing-masing.
0: Semoga ya.
1: Wih. Semoga.
0: Mungkin aku mewakili dari seluruh yang ucapin thank you banget untuk orang Kak Wilda, jajarannya guru-guru SLB udah mau jadi guru. Terima kasih ya Kak Wilda. Ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Udah lebih banyak tanpanya gitu ya. Dan thank you banget Kak Wilda udah mau mampir ke Pro 2. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Yeah. Kita juga doakan buat anak-anak didik di SLB kita bisa lebih berkembang lagi.
1: Amin.
0: Gitu ya. Pendidikannya lebih inklusif tadi ya harapannya ya. Yeah. Lebih merata lagi. Anak yang seperti ini butuh ya sini ya, sini juga butuh gitu ya. Tolong disamaratakan gitu ya karena mereka juga memiliki potensi.
1: Betul.
0: Sama halnya gitu ya. Dan mungkin perlu perhatian khusus lah. Benar. Gitu ya terhadap anak-anak SLB ya. Oke, baiklah teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Wow, udah cukup panjang obrolan kita bareng Kak Wilda ya. Ya, pendengar setia dari Bukit Tinggi, ada juga dari Pekanbaru, Padang, Batam, Ranai, Tanjung Pinang, Bengkalis ya. Pokoknya Korwil Padang Prabu. Terima kasih teman-teman udah stay tune di program Sore Ceria Berjaringan kali ini. Dan perlu diingat teman-teman Pro 2, dalam setiap senyuman dan kemajuan kecil anak-anak istimewa kita ada ketulusan seorang guru yang memilih untuk tetap percaya pada mereka. Dan ingat, ketika dunia belum sepenuhnya memahami mereka, jadi banyak pelajaran berharga yang kita dapat ya. Bahwa setiap anak tadi itu punya caranya sendiri untuk bersinar. Anak seni itu juga punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan tentunya ada ketulusan guru yang menjadi cahaya bagi mereka. Dan teman-teman Pro 2 dengar tadi kan masih butuh tenaga kerja menjadi guru SLB. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik hatinya, yang berminat, boleh ya teman-teman ya. Boleh deh dikepo-kepoin, dicari-cari gimana mau jadi guru SLB. Ya supaya anak-anak kita yang kebutuhan khusus itu masih bisa dapat tenaga didik yang yang lebih banyak lagi dan lebih layak lagi tentunya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang didampingi dengan rasa cinta bisa menjadi cahaya yang besar bagi masa depan seseorang. Kalau gitu, waduh, thank you ya Kak Wilda ya, agak sedikit bawang-bawang kita di akhir ini. Terima kasih sekali lagi udah mampir. Dan mungkin next time kita ajak lagi. Kita pengen penasaran sih guru-guru yang lain seperti apa gitu ya. Ada banyak kan?
1: Ada rekomendasi Bang.
0: Iya, nanti siapa tahu kita obrolan yang lain ya. Okay, kalau gitu teman-teman Pro 2, terima kasih udah stay tune di 94,8 FM. Dan terima kasih juga teman-teman udah setia menonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan terima kasih sudah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan hari ini. Dan tentu saja Sore Ceria Berjaringan hadir, tapi ya di acara-acara tertentu teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan Padang Prabu hari ini. Kita bakal jumpa di lain waktu. Aku tutup dan kita bakal masuk ke program selanjutnya. Thank you, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman Pro 2, sudah pukul 17.07 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Ngobras, Ngobrol Asik teman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Risa akan menemani kamu ya. Tentunya kita bakal ngobrol dengan obrolan yang seru teman Pro 2. Jadi buat kamu, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
4: Memiliki suku terbanyak di dunia.
5: Lambangnya burung Garuda.
6: Benderanya merah putih.
7: Berbeda-beda tapi tetap satu.
3: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Oke, teman berdua. Kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang mungkin bakal bikin kita happy, teman berdua. Tentang makanan-makanan sehat yang bisa bikin awet muda. Wih, up tuh ya. Jadi ke teman berdua, banyak orang yang mengira awet muda itu kan hanya bisa didapatkan melalui peralatan mahal. Padahal rahasianya juga menjaga tubuh tetap bugar dan wajah tampak segar, ini justru dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu menerapkan pola makan sehat. Jadi makanan yang dikonsumsi setiap hari ini menjadi sumber energi sekaligus penentu kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi semakin baik kualitas makanan, semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh tubuh. Dan juga teman berdua, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman isi piringku dan pedoman gizi seimbang, ternyata pola makan sehat itu tidak berarti harus menghindari semua makanan favorit, enggak ya. Kuncinya adalah dengan mengatur porsi dan memilih menu yang seimbang. Jadi perbanyak konsumsi sayur, buah, protein, biji-bijian, serta cukup minum air putih setiap hari.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Utama produk sebaliknya, batasi juga makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebihan. Jadi dengan cara ini, tubuh juga memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga daya tahan, memperlambat proses penuaan, dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Selain memilih makanan yang tepat, waktu makan juga perlu diperhatikan nih. Jadi sarapan ini juga membantu mengisi energi setelah tubuh beristirahat semalaman. Jadi sedangkan nih teman berdua, makan siang dan makan malam dengan porsi yang sesuai juga menjaga metabolisme juga tetap stabil. Terus juga jangan lupa untuk menghindari kebiasaan makan berlebih pada malam hari, karena itu juga bisa membantu menjaga berat badan ideal sekaligus juga membuat kualitas tidur kamu ya tentunya menjadi lebih baik teman berdua. Dan pola makan sehat juga akan memberikan hasil yang lebih maksimal jika dibarengi dengan gaya hidup yang aktif. Jadi luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, serta mengelola stres dengan baik nih teman berdua. Dan tentunya kombinasi kebiasaan tersebut juga mampu menjaga kesehatan kulit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membuat tubuh tetap bugar meski usia juga terus bertambah. Jadi awet muda bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang tubuh yang sehat dan pikiran yang juga segar.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

Oke teman Pro 2, tentunya dengan mengganti camilan dengan buah atau menambah porsi sayuran atau mengurangi minuman berpemanis, nah ini sudah jadi langkah awal yang baik untuk kamu. Jadi dengan disiplin dan kesabaran, pola makan sehat juga dapat menjadi investasi terbaik untuk menikmati hidup yang lebih sehat, aktif, dan tetap awet muda. Nah itu dia teman Pro 2 pembahasan kita di Ngobras hari ini di edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Tapi tampaknya teman Pro 2 Risa juga harus pamit turun diri nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Risa ya dari tadi siang hingga sekarang teman Pro 2. Tapi setelah ini bakal ada Nadia tentunya akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita dengerin lagu terakhir kita di sesi ini teman Pro 2, ada Sheila on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai itu jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
5: Iya mas, ini.
4: Nah.
6: Tunggu.
4: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
6: Ih, makanan itu jangan ditiup.
4: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
6: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
4: Oh iya, terus gimana dong?
6: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
4: Ya udah, mending aku tipin tangan aja dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
5: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Selama 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, untuk informasi unik kali ini ada kisah unik nih dari seorang bule nih teman berdua. Wisatawan lah ya yang ke Indonesia. Dan dia menghabiskan liburan di Indonesia dalam waktu beberapa hari gitu. Tapi ketika dia pulang, dia itu benar-benar sedih banget nih teman berdua. Sedihnya itu bukan karena meninggalkan mungkin kenangan gitu ya yang ada di Indonesia dengan keindahan, tapi dia itu mendadak sedih karena akan kehilangan nasi Padang. Jadi di captionnya sendiri nih teman berdua, dia mengucapkan selamat tinggal Indonesia, nasi Padang yang dia sukai. Jadi saat hari kepulangannya tiba, rasa kehilangan itu mendadak dan tangisannya pun pecah gara-gara si nasi Padang ini teman berdua.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Dua pekan baru, teman terbaik kamu. Teman Pre2 sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi teman Pre2 kamu bisa mengikuti music live chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro2 Jakarta. Dan nanti kembali untuk menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau, Malam-Malam.

0: FM Jakarta dan dinilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Chat.
0: Ini pertengahan minggu nih. Betul. Hari Rabu teman Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Seorang, band. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Seonggok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Gak ada pilihan. Abisnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di RRI Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tadi ada gerakan nih.
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, sama Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
2: Nama saya Faris. Saya ini yang duluan suara.
0: Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, okay, lanjut.
3: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke. Okay.
4: Main drum.
0: Okay.
5: Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
6: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Okay. Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya? Oke.
2: Okay. Udah berlima jadi panca.
0: Ya, serius. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
2: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
2: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
2: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini. Karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal dulu, sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
2: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
2: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
2: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, okay.
2: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
2: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
2: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif.
2: Okay.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
2: Ya film.
0: Oke.
2: Filmnya musik juga.
3: Musik juga.
0: Oke.
3: Konser juga.
0: Konser juga.
2: Promotor lah ya.
0: Promotor. Okay. Mau kita promotor. Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
7: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak bahasa.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
2: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Kalau ini
2: ya bisa lagu. Seperti itu sih
0: penjelasan. Iya. Yeah.
2: Lebih mudah lah ya.
1: Gunanya begitu. Untuk orang awam ya.
0: Iya. Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau. Awalnya
0: gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
2: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
4: Ya. Ini karena terlibat.

0: oke oke. Berarti banget. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
1: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat, tapi belum dinamai
2: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
1: jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami.
2: Gitu. Benar.
1: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
2: Oke.
1: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu kita.
2: Dari Panca jadi banyak ini ya.
1: Kira-kira.
2: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
1: Judi.
2: Itu juga tema dari filmnya.
1: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
2: Oh, okay.
1: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
2: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
1: Insya Allah Agustus.
2: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
0: Betul.
2: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
0: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
2: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bandra.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes, kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
1: Bagus, bagus, bagus.
2: Oke, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
2: Kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
4: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
2: ada jauh ya. Oke.
3: Kamar daging Indonesia. Iya.
5: Itu lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound of Bandra baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu. Gimana?
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
3: Iya.
2: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
6: Dua bulan.
1: Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
7: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
7: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Oh, bener tuh.
7: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
7: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Yeah.
7: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
7: bisa bikin liriknya.
8: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Taris.
2: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
7: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, jiplak doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
2: 11.
1: Nice, 11
8: memang. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke. Okay.
7: 9 lagu.
2: 9
1: oke. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
7: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
7: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Ya. Yeah.
7: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke.
7: Okay. Cari pintu selamat, kiamat yang kudapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
1: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
2: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
7: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah iya sih, bener.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
2: Ya.
1: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
8: Puasa ya.
2: Bener sih.
7: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya benar. Ya,
1: tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
7: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
7: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
7: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
7: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
7: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
1: Yeah.
7: Kalau kita udah bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, Itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama bro dua ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa lah ya.
2: Gue yakin lo bisa dapet.
1: Bisa lah. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
7: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romai Nawar.
1: Ya, benar.
7: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
7: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
7: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
7: perjudian
1: sih.
7: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, judi online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
7: gitu,
1: sih.
7: Ternyata dia judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana? Punya
7: kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
7: Iya.
1: Lagu kira-kira yang begitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
7: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
7: Oh enggak.
1: Oke. Okay.
7: Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
3: Bersyukur lah
7: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya,
7: keren.
8: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
7: resah.
8: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
8: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
1: Iya.
8: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
8: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu misalnya. Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
8: apa segalanya, enggak. Bareng-bareng nih kita ini.
1: Gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri, ayo dong bisa menahan apa segala macem. Jangan judi misalnya, apa segala macem.
2: Bener.
1: Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Bener.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Bener. Dan ini kolaborasi juga ya, bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
7: Dulu kolaborasi kafeinnya.
2: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
4: Iya. Enggak juga.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu yeah.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan ke
3: Bali. Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira mau bercanda.
3: Ya. Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Oh, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti tanpa. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung
1: deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon. Nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu
0: yes.
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke. Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Romairama jadi rock katanya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
6: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya
6: asik banget. Oh siang
3: gitu
6: siang
3: siang ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
6: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
6: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Nah, memang caur.
1: Iya, caur banget sih, benar-benar.
6: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Oke, nice. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Ya. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Oke, teman bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Ah, enggak usah.
0: Enggak usah, ya,
2: usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: Bener banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
2: Agustus.
0: Di bioskop.
3: Nobar editing kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panjang.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: tapi juga mencakup untuk berpikir lebih kritis, memahami informasi, dan menggunakan teknologi secara bijak juga, juga nih teman Pradua ya. Sampai juga bisa membangun karakter melalui budaya membaca dan belajar sepanjang umur hidup kita. Nah, untuk itu di sini pastinya nih teman Pradua kita akan obrolin seputar hal baru. Dan ini juga pasti sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru. Dan malam hari ini dia dengan tamu yang istimewa sudah hadir di studio Pradua nih teman Pradua untuk obrolin hal tersebut. Ada Bapak Muhammad Amin, beliau adalah Kadis Pursip Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, senang sekali nih kami.
1: Kadis Perpustakaan dan Kearsipan.
0: Iya.
1: Kadis Pursip.
0: Pursip ya. Oke. Kita senang banget nih malam-malam mendatangi Bapak nih. Biasanya kita anak muda aja isinya di sini ya. Ini luar biasa istimewa Bapak untuk hadir di studio untuk memberikan, karena memang literasi untuk anak muda kayaknya sekarang apa ya Pak ya, sangat penting ya Pak ya.
1: Seharusnya sangat dipentingkan sekali.
0: Sangat penting sekali karena informasi udah seliweran kemana-mana gitu ya. Biar nggak salah-salah mengambil informasi, untuk kita nanti akan obrolin juga Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru nih teman Pradua. Dan di samping Bapak Amin juga ada Ibu Mulyati MPD. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Pegiat Literasi Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Kak Nadia.
0: Iya, wah senang banget nih Bu ya.
2: Alhamdulillah iya, bisa berbagi.
0: Betul, saat kita bisa ngobrol-ngobrol di studio di Pradua malam hari ini. Dan memang untuk literasi sendiri pastinya ini selalu digaungkan ya.
2: Iya benar.
0: Karena yang namanya digital juga pastinya sekarang, wah kita pokoknya luar biasa Ibu ya.
2: Propontanya luar biasa.
0: Iya. Ada clickbaitnya.
2: Nanti kita ketinggalan, diikuti,
0: betul.
2: Nah, ada yang kebablasan.
0: Iya, nah, apalagi dengan clickbait yang menarik perhatian itu ya. Itu juga sering memancing apa ya, kesalahpahaman kadang-kadang ya Pak ya. Tapi sebelum kita ke fokus dengan Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru sendiri, tapi menurut Pak Amin nih, kalau lihat nih dengan perkembangan sekarang nih, bagaimana literasi nih Pak Amin?
1: Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat malam untuk para pendengar radio RRI Pro 2 ya. Kami sampaikan bahwa hari ini untuk mempertajam atau memperbaiki cara pikir, daya saing dan daripada akhlak dan budi pekerti, itu semuanya bermula dari literasi sebenarnya. Ya, literasi itu, karena literasi itu adalah kecakapan individu dalam mengolah informasi, menggunakan segenap potensinya untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan berkomunikasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita artinya memahami informasi untuk membentuk diri mereka supaya, ya tentu yang kita gunakan itu literasi yang edukatif. Karena literasi itu sebenarnya cukup bisa menyesuaikan zaman ya. Kalau hari tempo dulu ke kita masih, saya masih remaja dulu, mungkin literasinya literasi tulis membaca mungkin ya. Kalau sekarang kan lebih banyak ke literasi digital yang perlu kita kuatkan. Maka oleh sebab itu literasi-literasi yang hari ini yang menjadi tugas pokok yang dibawa ditekankan oleh Pak pimpinan kita Wali Kota Pekanbaru ya, bagaimana mengajak masyarakat itu berliterasi yang positif, sehingga kita harap juga konten-konten yang muncul konten-konten yang positif. Jangan remaja kita terlena dengan konten-konten yang mungkin tidak memberikan edukatif kepada mereka. Nah, ini mungkin yang kita harapkan ke depan.
0: Semakin besar kayak tantangannya Pak ya.
1: Semakin besar, semakin lama, semakin besar.
0: Apa yang memang benar-benar kayaknya apa nih yang bisa dilakukan supaya nanti generasi muda tidak apa ya, terjerumus dengan informasi-informasi yang bisa memecah belah gitu ya.
1: Kalau sebab itu kita literasi itu bukan bukan hanya program pemerintah yang harus kita kuatkan, maka kita juga ngajak masyarakat kita untuk termasuk forum penggiat literasi di Kota Pekanbaru.
0: Itulah akhirnya hadirlah Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru. Ini apa sebenarnya nih Pak? Wadah apa nih?
1: Kalau literasi tadi sudah saya sampaikan bahwa itu ada literasi digital, literasi keluarga.

0: warga budaya dan segala macam. Dalamnya ada penulis, ada puisi juga ya, semua buat konten dan lain sebagainya. Itu bagian, di samping dia juga menulis buku dan lain sebagainya. Ini juga merupakan literasi sebenarnya yang harus kita kembangkan. Maka kita di Dispusip, kita berharap semua penggiat literasi itu satu dalam sebuah forum, sehingga bertekad bersama membuat sebuah literasi, kalau mungkin literasi digital, konten-konten yang positif yang kita harapkan. Kalau dia menulis-menulis yang positif, hari ini kan ada juga kecenderungan masyarakat kalau sudah menilai hal-hal yang negatif, lebih ada yang cepat juga ke sana, kan begitu. Nah, sebab itu kita bagaimana literasi itu menarik, maka penggiat literasi ini yang diketuai oleh Bu Murni ya, mungkin ya. Kita harap masyarakat itu menemukan bacaan-bacaan atau konten-konten yang terbaik untuk membangun bersama dalam keluarga.
1: Keluarga. Oke. Nah, kita ngobrol dulu nih sama Ibu Mul. Yang tadi udah cerita bahwa ternyata masih baru banget nih ya untuk forum ini ya, Pak ya. Jadi gimana cara, apa perasaan Ibu ketika Ibu ditunjuk nih sebagai ketuanya?
2: Wah, ini beban berat sebetulnya. Jadi kaget juga kemarin ketika diamanai forum komunikasi pegiat literasi, berarti kita harus mengumpulkan semua komunitas literasi, komunitas sastra, komunitas yang di bidang digital, karena itu hasil dari literasi itu kan dalam produk digital, ada yang digital, ada yang buku gitu. Jadi kita kumpulkan semua. Nah, saat ini baru mengumpulkan nih, kalau bisa nanti dalam satu bulan ini terkumpul semua penggiat literasi yang ada di Pekanbaru. Mungkin nanti kita ada kegiatan dengan Pak Amin di Dispursip atau gimana arah kedepannya. Tapi memang harapan Pak Wali itu bagaimana menuju Pekanbaru sejahtera, maju, itu maju sejahtera dan apa itu, memang dari literasinya dulu. Karena saat ini literasi masyarakat yang kita lihat itu memang cenderung digital, mereka lebih cenderung ke digitalisasi. Tapi ya seperti tadi yang dilihat konten sekilas 1 detik, 2 detik atau 30 menit, terus nanti prospeknya salah, ternyata tidak semuanya itu benar gitu. Kadang-kadang potong-potongan. Nah, kadang-kadang cerdasnya ini belum. Nah, mungkin nanti kemarin bincang-bincang dengan Bapak di kantor, gimana nanti kita ini mewadahi setelah terbentuk semua komunitas literasi, nanti Bunda Literasi di kelurahan itu dia bergerak dengan komunitas yang ada di sekitar. Jadi akar rumputnya kita ambil dulu aja. Kalau kita tidak bergerak di akar, di bawah, nanti dia tidak akan tumbuh. Ah, itu intinya.
1: Wah, jadi memang apa ya Bu ya, memang kerja luar biasa ya.
0: Sebenarnya kita ingin membentuk jejaringnya di masyarakat. Kalau selama ini mungkin pustaka sekolah yang apa kan? Hari ini kita ingin perpustakaan itu jelas itu menjadi sesuai dengan Undang-Undang 43 itu ya, jelas itu menjadi bagian untuk literasi masyarakat terutama di sekolah. Tapi yang hari ini yang mungkin perlu kita kuatkan adalah bagaimana di masyarakat itu ada literasi, komunitas-komunitas yang muncul, ya walaupun dalam bentuk boleh aja yang dalam, kalau remaja itu ke arah remaja yang disukai remaja. Contoh di sebuah wilayah kita tengok mungkin literasi digitalnya melalui membuat taman digitalisasi, jadi kami sebenarnya di Dispusip itu sudah kegiatan-kegiatan sudah berjalan sebenarnya itu ya. Kita sudah membentuk Bunda Literasi kecamatan dan kelurahan. Ya. Kita juga sudah membuat pojok baca di Posyandu. Kita juga buat pojok baca di OPD-OPD. Sebenarnya kita banyak tempat. Kita juga memiliki pojok baca digital di taman-taman kota seperti di Taman Tunjuk Ajar dan di Kacamayang. Nah, semua itu bagaimana dimiliki itu tergantung daripada konten dan bahan bacaan di sana. Dan hari ini walaupun saat ini tingkat kegemaran membaca masyarakat Pekanbaru itu di angka 62% ya, dalam indeks pembangunan literasinya masih perlu ditingkatkan, walaupun itu juga termasuk prestasinya di dua provinsi ya, nomor dua provinsi, tapi ini masih perlu ditingkatkan jika melihat standar nasionalnya. Nah, maka oleh sebab itu berdasarkan keputusan Wali Kota nomor 1109 tahun 2025 yang tepat di bulan Desember tahun 2025 yang lalu, itu pemerintah membentuklah forum komunikasi penggiat literasi Kota Pekanbaru dengan harapan gerakan literasi di Kota Pekanbaru dalam menumbuhkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat itu memerlukan upaya kolektif para penggiat literasi. Ini banyak yang sudah mulai bergabung nih, sudah mulai bergabung. Kami kapan ya ada penggiat, kapan kita jumpa, kapan kita pertemuan? Ya saya sengaja juga di kantor nyiapin ada satu ruang untuk ruangan forumnya. Dan boleh di kantor itu ada ruang komunitas, lantai tiganya ada tempat pertemuan, juga ada tempat ruang yang skala kecil, ada mini studio juga di sana. Itu bisa dimanfaatkan oleh penggiat literasi. Ini kita harap mereka itu menjadi bagian sehingga visi Kota Pekanbaru itu menuju negeri yang berbudaya, maju, sejahtera itu bisa terwujud. Berbudayanya, tentu literasi budayanya. Maju itu tentu literasi, bagaimana dia berdaya saing, tentu menggunakan ada program PBIS misalnya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, kan ini juga menjadi satu tema juga yang harus kita berdayakan kepada masyarakat. Menuju sejahteranya tentu bagaimana kita menyiapin literasi-literasi yang membuat mereka itu memiliki kecakapan. Ini yang kita harapkan ya. Karena nanti ketika mereka itu berkeluarga, dia sudah memiliki kecakapan-kecakapan sehingga dia sudah bisa menghidupi keluarganya. Yang kedua, mungkin penggiat literasi sebagai individu memiliki kemampuan literasi terpilih sebagai panutan. Ingat ya, penggiat literasi itu sebagai panutan, sebagai motivator, sebagai inspirator, sebagai katalisator, dan sebagai influencer. Dan upaya mempromosikan budaya gemar membaca dan literasi di tengah masyarakat. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Hari ini kami baru melakukan, ya masih ingin lebih cepat kita sehingga masyarakat baru itu akan lebih cerdas dan lebih baik ke depan. Ini mungkin ya, ini yang kita maksud dari pada pembentukan forum komunikasi penggiat literasi. Kami tunjuk Bu Umul ini salah satu, dia adalah penggiat literasi. Dia adalah ketua Rumah baca.
1: Itu poinnya, jadi kenapa Ibu mau dipilih ya?
0: Dia punya memiliki rumah baca untuk masyarakat.
1: Dia
0: biasa. Dan juga kita ada dua relima ya, relawan literasi masyarakat kan, juga ada di ya di situ, jadi masuk di situ semua. Dan kita harap tokoh-tokoh masyarakat bergabung, nanti ke depan akan lebih besar penggiat literasi kita di Kota Pekanbaru.
1: Wah, udah kebayang nih gimana ya. Semoga sukses ya Pak ya program nanti ya.
0: Insyaallah ya.
1: Karena dari apanya, dari rancangannya itu memang udah kayaknya luar biasa banget ya. Tapi memang kalau untuk baca buku kayaknya ini ya Bu ya, agak berat ya Bu ya.
0: Tapi kalau kita lihat dari angka di bulan Januari ke Mei tahun lalu dibanding dengan Januari Mei tahun ini, tingkat kunjungan perpustakaan kita cukup naiknya signifikan sekali. Ya sejak kita undang-undang penggiat literasi ini, tingkat kunjungan semakin banyak karena kita yang penting datang ke pustaka, lalu dia belajar, mau dia mengambil dengan literasi digital saja, silakan aja. Maka saya bayangkan pustaka Antena Sependi itu di luarnya juga literasi kita inginkan, bagaimana membuat taman yang bisa remaja-remaja duduk di sana. Kita juga ingin membuat kafe literasi di sana. Ini mungkin beberapa hal yang kami ingin tonjolkan ke depan sehingga pustaka Antena Sependi itu di Dinas Pustaka dan Arsip itu menjadi salah satu tempat untuk masyarakat. Hari ini masyarakat. Ya, kalau mau berwisata boleh juga kita wisata perpustakaan. Dan
1: karena gedungnya aja udah unik ya Pak ya. Mungkin dalamnya juga kayaknya bisa apa ya, membuat ekspektasi orang tuh jadi luar biasa berkunjung ke dalam perpustakaan sendiri. Tapi kalau bisa dibilang sekarang kan di Pekanbaru juga banyak ya komunitas-komunitas literasi ini Bu, karena kita juga ada kayak program Inti Buku juga ada. Jadi anak-anak yang itu mereka juga bisa ikut bergabung atau mereka bergerak sendiri aja gitu.
2: Rencananya mereka akan kita ajak gabung bersama karena ini kan forum komunikasi. Jadi semua komunitas literasi maupun itu dari remaja, yang tua, pokok kita kumpulkan nanti semuanya ya Pak ya. Kita wadahi, mau diikuti di Dispursif, kita udah ada ruangan yang Dispursif menyediakan. Terus saya juga sekarang ini mulai bergerak nih ke kampus-kampus mengajak mahasiswa bagaimana mahasiswa itu di himpunan mahasiswa atau di BEM-nya mereka mulai bergerak. Paling tidak ada kolaborasi antara rumah baca dengan remaja-remaja. Jadi ada beberapa kemarin yang datang ke rumah baca itu, oh iya kita kolaborasi ya, kita buat ini. Ya nanti kita akan dikumpulkan di diskursif. Nah kita di situ membincangkan kedepannya seperti apa sih. Nah kita memang supportnya diskursifnya, karena memang mau ada itu. Jadi apa harapan pemerintah, kita sebagai ujung tombak yang bergerak di bawah itu siap untuk mendukung gitu. Yang penting pemerintah hadir. Selama ini kan kita lihat pemerintah tuh memang hadir, tapi kadang-kadang tidak dominan kali.
1: Iya, tidak terlihat.
2: Jadi saat ini baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sudah ada. Contohnya saya tahun kemarin tuh dapat bantuan bantuan untuk penggiat literasi dan itu alhamdulillah dapat 50 juta. Tahun ini untuk Pekanbaru tidak ada yang dapat tuh, kayaknya SIA atau Rohil kalau tidak salah. Nah berharapnya, tapi kalau yang untuk Kementerian Sastra masih ada suku seni yang tahun ini tetap dapat. Nah itu kan bagian dari literasi sebetulnya. Jadi literasi itu mulai dari aspek membaca menulis. Dan saya berharapnya karya-karya itu bisa digitalkan. Jadi semua orang kalau dia tidak nih bosan nih baca buku, ya udah ini ada yang digitalnya, digitalnya gitu. Tapi jangan yang digitalnya yang dalam konteksnya yang negatif ya, yang sering kita lihat di pelapon-pelapon hadir saat ini.
1: Wah, luar biasa nih teman Pradua ya. Jadi yang pasti di sini memang pemerintah sebenarnya sih apa ya, benar-benar mencari bagaimana literasi ini bisa apa ya, membuat baiklah kepada semuanya, apalagi generasi
0: menjadi
1: muda
0: budaya,
1: menjadi budaya. Nah itu dia, jadi biar anak-anak muda juga yang sering banget nih ya Pak ya, kalau gampang banget nih dengan konten-konten yang ada di media sosial. Dari usia dini aja tuh udah paham banget kayaknya ya. Iya, jadi ini juga sangat penting agar tadi juga Pak Amin juga bilang katanya dari keluarga juga nanti punya bekal untuk bisa mendidik anaknya ketika mungkin menggunakan smartphone untuk melihat literasi, juga sudah tahu nih mana yang cocok atau tidak untuk usianya sendiri.
2: Karena kan intinya pendidikan itu dari keluarga, yang utamanya dari keluarga dulu baru ke sekolah. Nah kalau misalkan orang tua sudah lalai di rumah, tentu pendidikan itu tidak akan berhasil. Jadi mewujudkan orang berbudaya, budaya itu kan kebiasaannya selalu dia lakukan terus menerus sehingga menjadi budaya bagi mereka. Nah kebiasaan baik itu tentu dengan banyak membaca. Karena apa yang dia baca akan dia terapkan. Di situ banyak hikmah yang diambil dari membaca gitu. Ketika ceritanya si tokohnya jahat, dia pikir, oh ya kalau saya nanti seperti ini, nanti ini akibatnya. Itu dia, berarti kan si anak itu atau masyarakat mulai cerdas dia berpikir. Siap itu bagaimana juga buku itu menjadi apa ya, landasan bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Dia bisa buat UMKM dari buku yang dia baca gitu. Kan sekarang banyak tuh tutorial menjahit atau cara memasak, banyak sebetulnya konten-konten yang bisa dia jadikan dari membaca buku. Jadi baca buku, sekarang kemarin teman saya punya buku tentang TikTok, bagaimana sih ngelola TikTok itu bisa menghasilkan. Ternyata di situ ada petunjuk-petunjuk biar dia dapat hasil cuan setiap hari. Itu dari buku.
1: Sebenarnya kalau dikulik-kulik bisa berdampak ke semua, ke ekonomi juga bisa ya Pak.
2: Iya, ke ekonomi bisa. Makanya sejahteranya tadi ya di situ ya Pak ya.
0: Makanya mungkin Nabi Muhammad SAW diajarkan Allah dulu Iqra. Baca.
1: Benar.
0: Ya pertama kita adalah literasi dulu. Iqra, bacalah ya. Nah, ini salah satu contoh mungkin kita apakan. Maka oleh sebab itu kita sampaikan, kita ingin pemerintah kota ini di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota kita Pak Agung Nugroho dan Pak Makarya Sandar itu pembentukan ini sebenarnya nanti difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat ayo bergabung. Selama ini tidak terfasilitasi kan, sekarang sudah terfasilitasi. Paling tidak pemerintah itu akan bertanggung jawab fasilitas kebijakan terkait literasi, fasilitasi itu ya. Kemudian penguatan kapasitas kelembagaannya ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di
2: diskursif
0: ya. Di mana gabungnya, di mana acaranya, di sana. Kan gitu yang kita sampaikan. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini fasilitasnya juga kita inginkan. Karena tidak sedikit ketika kami mengadakan festival literasi semalam, okay. ada beberapa lomba yang kami lakukan, mm-hmm. tidak sedikit orang yang berminat. Contoh saja lomba bertutur,
1: okay.
0: yeah. Kita mm-hmm. baru selesai melaksanakan lomba bertutur, mm-hmm. Kan jarang-jarang juga ada lomba bertutur itu, okay. Peminatnya sekarang sudah peminatnya semakin banyak.
1: Itu lomba apa tuh Pak, bertutur?
0: Lomba
1: itu?
0: Bertutur itu semalam tema kita budaya. Okay. Bagaimana dia bertutur seperti orang bercerita, uh-huh. tentang budaya, budaya, tentang salah satu budaya. Okay. Ya, semalam tahun lalu itu tentang dia boleh pilih temanya.
1: Oh, ya, temanya ada beberapa tema, ya.
0: Silakan dia pilih. Okay. Nah, dia bertutur sendiri, ada tingkat SD dan tingkat SMP. Itu sudah kita laksanakan. Bersama dengan festival literasi juga kita melaksanakan menghimpun penulis-penulis.
1: Okay.
0: Kita kasih bimbingan teknis, lalu menulis tentang
2: Pekanbaru.
0: Pekanbaru ditulis begitu dan akan menghasilkan dikumpul menjadi sebuah buku antologi ya.
1: Okay.
0: Antologi ini kita ingin juga mengajak masyarakat bagaimana menulis sejarah Pekanbaru, nanti kita himpun dalam buku antologinya, okay. kita seminarnya, kita ajak LAM juga berapa sehingga nanti Pekanbaru memiliki sejarah yang semakin hari semakin diperjelas. Nah, ini mungkin ya. Okay. Kemudian ada lomba lagi membuat konten positif, ya.
1: Okay.
0: Kita juga memikir membuat konten positif. Bagaimana konten ini selama ini kita berhadapan dengan konten-konten yang konten itu ujung-ujungnya kan profit kan bagaimana orang menarik. Kadang konten-konten yang dibaca oleh anak-anak kita ketika anak sedang menangis lalu dikasih handphone, dia akan membuka konten-konten yang kalau terbuka lebih banyak para pembuat konten kita itu memasukkan dalam mungkin itu lebih banyak terbuka daripada konten-konten yang negatif. Kita adakan lomba konten juga di festival literasi. Kemudian juga kita membuat lomba resensi buku.
1: Resensi buku.
0: Kita datang ke pustaka, dia resensi bukunya, temanya pada waktu lingkungan bagaimana lingkungan Pekanbaru ini bersih, lalu dia resensi, dia bercerita tentang buku itu, divideokan, itu kita nilai.
1: Ini
0: cukup banyak ya. Kemudian juga kita lomba foto
1: fotografi gitu ya.
0: Jadul ya. Ini menjadi bagian-bagian.
1: Oh, saya ada lihat tuh kemarin ada foto-foto jadul Kota Pekanbaru gitu ya.
0: Nah, itu diskusi itu bagian dari festival literasi yang kita kuatkan sehingga nanti masyarakat kita ini terbiasa berliterasi. Pada intinya tanggung jawab Pak Bu Mulni harus kuat ya bagaimana masyarakat kita menjadi budaya untuk berliterasi positif. Jadi literasi itu kita luruskan lebih ke positif kan. Satu hari menangis anak kan dikasih handphone kan sudah kebiasaan begitu kita ngapain kita supaya diam handphone menjadi sarana untuk mendiamkan anak. Akhirnya gitu jadinya tak juga orang-orang lapangan tak juga kadang kita juga sendiri begitu juga kan. Kalau anak
1: tanpa
0: kita
1: disadari menang, ya, Pak,
0: tanpa
1: ya?
0: Disadari kan begitu. Nah, dari situ kami ingin mengisinya dengan literasi-literasi yang bagus. Sebab itu tanggung jawabnya menselaraskan perencanaan ke depan, lalu menselaraskan tentang pelaksanaan kegiatan apa yang harus disampaikan. Yang jelas sekarang mendata dulu. Mendata dulu mana komunitas mana yang masuk, ada Lingkar Pena, ada komunitas Sironabawi dan lain sebagainya, itu harus berkumpul bersama, kita siapinlah kegiatan-kegiatannya. Kami diskusif tentu di bawah penegasan Pak Wali Kota ke kami, kami tentu siap untuk mendukung para penggiat literasi ini berkembang di Pekanbaru untuk membuat suatu literasi yang terbaik.
1: Jadi ternyata diskursif sendiri banyak ya Pak ya program-program literasinya ya Pak ya.
0: Banyak. Jadi kesannya gini Bu Nadia ya. Saya ketika dilantik jadi kepala dinas itu kan kadang orang yang tak mengerti dengan tentang pentingnya literasi dan kearsipan itu katanya dibilang saya ini akan disuruh banyak-banyak membaca aja kan, begitu. Padahal tidak, kita bagaimana suatu program pemerintah ini ya saking hebatnya program ini, kalau pustaka itu kalau buka ruang belajar ya buka pustakanya. Begitu karena pustaka itu adalah rujukan salah satu tentunya tentu adalah bagian dari literasi kita semua.
1: Wah, Bu Mul, PR-nya banyak-banyak di Bu Mul. Tapi kira-kira nanti di forum ini apa saja kegiatan yang mungkin secara garis besarnya aja nih Bu Mul?
2: Mungkin kita mengumpulkan dulu para pegiat literasi. Setelah kita kumpulkan, nanti per kecamatan, mulai kita data per kelurahan. Nanti dengan Bunda Literasi itu bisa banyak kegiatan sebetulnya. Tapi intinya bagaimana masyarakat itu cerdas, kan inti dari literasi itu. Bagaimana masyarakat cerdas. Nah, mungkin dari bawah itu, kalau sudah Bunda Literasi di kelurahan bergerak dengan komunitas literasi yang ada di tempatnya, berarti kalau di Pekanbaru sekian puluhan kecamatan itu bergerak semua, otomatis kan indeks literasi juga akan meningkatnya. Intinya seperti ini, membangun karakter itu tidak hanya dengan kita hanya sekedar berbicara, tapi bagaimana hadir orang itu menyadari sendiri. Karena mengubah karakter itu tidak bisa dari orang lain, tapi kita sendiri yang ingin
1: menyadarkan berubah diri sendiri.
2: Nah, salah satunya dengan banyak membaca. Betul kata Pak Amin tadi, ikro. Lalu apa yang kamu baca, kamu tuliskan melalui pentaran pena, kan itu dalam surat Al-Qalam itu. Lalu setelah dari perjanjian dia tuliskan, nanti orang lain akan membaca juga. Anda membaca, nanti akan berubah juga perilaku. Dia kan intinya mengubah perilaku nih, mengubah perilaku budaya. Betul. Jadi program wali kota saat ini kayak menurut saya dengan maskotnya maju berbudaya maju dan sejahtera itu, dengan adanya literasi tentu wujud sejahteranya terwujud. Karena kalau orang sudah cerdas dia bisa mikir, ini buku yang saya dapatkan saya akan berbuat seperti ini. Tapi kalau misalkan mereka tidak berbuat apa-apa, tidak membaca, tentu ilmunya tidak berkembang. Kalau hanya sekedar melihat gitu, melihat orang yaudah, dia tidak akan berubah. Karena kan pola pikir kita itu akan berubah ketika otak itu terus diasah. Nah, salah satu caranya adalah dengan banyak membaca baca. Buku.
1: Oke. Ya itu ya, ternyata memang buku itu jendela dunia banget ya, Pak ya. Jadi kalau selama ini cuma tahu baca buku ya cuma sekedar membaca apa yang ada di sana, tapi ternyata aspeknya luas banget ya, yang bisa dicapai dengan membaca buku, dan perilaku sendiri juga bisa diubah dengan membaca tadi ya, Bu. Jadi apa yang kita baca itulah yang nantinya akan menjadi sikap dan perilaku kita yang ada di keseharian. Nah, itu pentingnya juga nih teman Pradua, untuk kita bisa membaca atau juga mencari informasi yang baik ya, Pak ya, mencari informasi yang tidak menjurus kemana pun, tidak memprovokasi. Karena sekarang banyak banget, Pak, provokasi ya. Iya, dikit-dikit langsung kan tersulut ya kan, dengan potongan-potongan video tadi ya, Bu ya.
2: Iya, benar.
1: Berarti dengan bisa dibilang kalau kita baca bisa mengatasi lah yang namanya isu-isu sosial ini ya, Pak ya.
0: Harus bijak. Maka itu bagian bijak memahami informasi itu juga adalah bagian dari literasi sendiri. Pekanbaru sendiri kegiatan kita semakin kuat karena Ibu Wali Kota itu adalah Bunda Literasi Kota Pekanbaru. Dan dia juga menguatkan kita bagaimana lebih bersemangat lagi untuk menguatkan literasi. Oleh sebab itu dia perintahkan untuk membentuk Bunda Literasi Kecamatan dan membentuk Bunda Literasi Kelurahan. Dan itu sudah kita bentuk. Nah, penggiat literasi akan bergabung di bawah itu semua, di Bunda Literasi Kelurahan berapa. Saya dulu sampaikan harus punya target loh, Bunda Literasi Kelurahan itu paling tidak dia mengumpulkan dua penggiat literasi. Kecamatan ada berapa, ini belum kita ingin membuat target begitu. Sehingga nanti ketika pertemuan dengan penggiat literasi dalam forumnya, kita sudah ada utusan utusan kecamatan sebagai penggiat literasi di masyarakat. Intinya kalau literasi itu kalau negatif ya akan menjadi negatif lah semuanya. Kita ingin mengajaknya literasi yang positif. Itu yang ini Bunda Literasi Pekanbaru itu adalah Bu Sulastri ya. Nah, dia akan memberikan dukungan ke kita sehingga forum komunitas ini walaupun baru ya, jangan khawatir lah, kita akan selalu disupport oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dan rangka menyiapin masyarakat yang hobi berliterasi dan sarana prasarana tadi Pocadi ya, baca kunjungilah atau pustaka Tenas Ependi ya, nah, itu adalah pustaka kita di Pekanbaru. Nah, lumayan lah sekarang ini sudah hampir buku kita sudah cukup banyak ya, yang bisa diapakan, terutama juga buku digitalisasi kita, buku digitalnya. Saat ini sudah ada 9.000 buku digital yang kadang akan di-upgrade lagi. Kita sudah mau bekerja sama dengan yang dulu endorse yang menyiapin Pekanbaru itu, dan kita akan update lagi buku-buku yang terbaik. Insyaallah mahasiswa yang butuh buku datanglah ke Pocadi boleh, ke Pustaka Tenas Ependi boleh. Betul. Alhamdulillah akan semakin banyak kita di sana, akan semakin bagus. Ya, akan ada, ingat tak usah khawatir, ruang diskusi juga ada di sana. Kita juga siapin. Maka forum literasi ini akan lebih mudah menggiatkan masyarakat.
1: Wah, sebenarnya sih sudah semua difasilitasi ya Bu ya,
2: iya,
1: Pak ya. Jadi kayak
2: misal geraknya.
1: Apalagi juga untuk anak-anak muda kalau misalnya mau punya apa ya, buat tugas gitu ya, bingung daripada mungkin ke kafe mahal ya, bayar makan ya kan. Nah, di perpustakaan ada ruang diskusi ya Pak ya. Berase juga ya Pak.
0: Cuman kafe literasinya tahun ini insyaallah kita
1: mudah-mudahan
0: sudah, Pak Wali sudah dukung untuk nyiapin kafe literasi di sana, karena di dalam perpustakaan umum itu masyarakat tidak boleh bawa makanan, takut buku jadi
1: basah, kotor ya.
0: Kotor atau semut yang juga
1: makan itu buku.
0: Karena di sana ada ruang anak juga, ruang permainan anak juga. Jadi setiap hari itu saya juga berjumpa dengan anak-anak TK juga di sana, anak PAUD ya. Nah, makanya saya semakin gemuk badan saya.
1: Jadi ini apa ya, senang banget kalau lihat anak-anak mulai dari kecil udah mulai menyukai kembali untuk membaca itu sendiri. Wah, ini teman Pre 2 yang pasti dengan segala hal nih yang sudah disiapkan, pastinya juga pemerintah sebenarnya sih ingin sekali ya generasi-generasi ini pastinya terus bisa mendapatkan informasi yang baik, terus juga yang bermanfaat, mulai dari keluarga juga dengan dilahirkannya Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru. Jadi mungkin juga anak muda yang punya komunitas-komunitas juga bisa bergabung di sini Bu ya.
2: Iya, bisa-bisa sekali.
1: Nanti juga bisa ada mungkin kegiatan-kegiatan lain yang akan dijalankan di forum ini sendiri. Nah, mungkin juga nih ke nggak salah udah tinggal 5 menit atau 7 menit nih kita ngobrolnya nih, nggak kerasa ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dengan buat forum ini ada nggak mungkin sedikit apa ya, bisa dibilang kayak tantangan lah Pak yang didapatkan untuk membentuk forum literasi ini?
0: Pembentukan itu ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat ya di dinas ya. Ada pertemuan penulis juga, ada pertemuan dengan masyarakat, ada kegiatan di sana ya, dengan pemuda Pekanbaru juga ngumpul ya. Nah, ini sudah datangnya dari bawah, jadi kita tidak terlalu banyak tantangan yang kita hadapi ya. Nah, karena sudah kita ajak-ajak dulu, kita membuat forum penggiat literasi bagaimana, setuju Pak, kita juga ngomong dengan rumah sunting juga ya, penggiat literasi juga ya, kita ajak dia bercerita-cerita via telepon dan segala macam ya. Akhirnya ya mereka itu sepakat, termasuk juga Bu Mul, termasuk juga IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia Pekanbaru, ketuanya juga ikut ya. Kemudian termasuk Relima juga, relawan literasi masyarakat, ada yang dari pusat, di pusat yang ada di kita ini. Semua pada apa, termasuk juga yang suka bikin konten-konten di TikTok. Mungkin datang ke kita, iyalah kita bentuk. Mudah-mudahan semangat itu akan diwujudkan dalam capaian kinerja dari ini kan dia bertanggung jawab ke Pak Wali Kota. Dalam SK ini dia bertanggung jawab ke Pak Wali Kota melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan berlaku selama 5 tahun SK ini. Jadi kita setelah 5 tahun kita lakukan lagi revisi, pertemuan, lalu kita jumpa. Mudah-mudahan di 5 tahun ke depan akan lebih banyak pengikutnya.
1: Betul. Wah, ternyata disambut dengan luar biasa ya Pak dengan forum ini ya.
0: Tantangan pasti ada ya, mungkin karena ini hal baru, mungkin yang perlu kita kuatkan bersama. Dia bertanya tentang ini bagaimana, itu kita di dinas tentu Pernyataan pemerintah tentu memberikan solusi yang terbaik.
1: Betul. Kalau dari Bu Mul waktu pertama kali ditunjukkan pasti agak terkaget ya. Jadi kalau sekarang nih bisa sudah berjalan beberapa sebulan deh Bu ya, sebulan.
2: Sebulan lah.
1: Mungkin yang masih menjadi apa ya PR yang luar biasa lah yang bisa Bu Mul rasakan.
2: Apa menyamakan persepsi sebetulnya kan komunitas literasi itu banyak ya di Pekanbaru. Okay. Kita punya FTBM, saya juga bergabung di FTBM. Gitu. Saya juga bergabung dengan FLP, saya juga bergabung misalkan dengan guru motivator literasi Indonesia di pusatnya. Okay. Nah, jadi ada juga IGI. Jadi begitu banyaknya komunitas-komunitas yang harus kita kumpulkan menjadi satu. Okay. Sekarang ini kan mereka get sendiri nih, IGI sendirinya, nanti FLP dengan sendirinya, siap itu FTBM sendiri. Kita pingin mereka itu bergabung. Nah, inilah perannya kita menggabungkan itu. Jadi ide-ide dari mereka itu nanti kita rangkum ke depannya kita mau buat apa gitu. Jadi semuanya bergerak, tidak satu-satu lagi. Kalau semuanya bergerak dengan satu visi dari Pak Wali tadi, tentu apa ya, target yang diinginkan itu cepat tercapai. Tapi kalau kita bergerak sendiri-sendiri agak susah. Ibarat sapu lah, kalau satu lidinya kan susah ya. Tapi kalau udah bersama-sama jadi semuanya bisa. Semoga lah 5 tahun ke depan Pak Walinya di Pekanbaru jadi wali kota, apa yang dia harapkan, mimpi yang dia harapkannya itu bisa terwujud. Bagaimana masyarakat itu cerdas. Nah, dan kalau sudah cerdas tentu dia akan sejahtera. Nah, mimpinya mungkin itu Pak Agung dengan Pak Makan Karius.
1: Mudah-mudahan ya Bu ya. Semoga dalam waktu dekat juga mungkin beberapa kegiatan sudah mulai terrealisasi di forum komunikasi kepegiat literasi. Oke deh. Mungkin terakhir dari Pak Amin nih, kepada teman perdua nih, ini kan segmen anak muda nih Pak.
0: Ini bagi literasi juga.
1: Iya. Iya benar juga ya, bagi literasi juga sini ya.
0: Kedua bagi literasi.
1: Iya. Jadi biar anak-anak muda nih semakin aktif gitu mendukung gerakan literasi, apalagi di Kota Pekanbaru yang ternyata udah banyak banget fasilitasnya sebenarnya ya Pak ya. Ini bagaimana caranya supaya memanfaatkannya lagi dan juga menjaganya nih Pak?
0: Saya sampaikan, saya juga waktu saya di dinas yang lama, saya juga kan sering juga ke perduaan kan melalui anak gendre saya ya.
1: Oh iya gendre.
0: Bencana kan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang bisa diarahkan lebih baik ke depan. Maka bisa aja remaja, generasi remaja yang berliterasi itu menjadi bagian dari tugas saya di sana. Dan banyak juga yang telepon saya juga, bagaimana kita membuat kembali bergabung ya di remaja yang peduli dengan literasi Pak Min. Ini jadi kita berharap yang ada ini tadi harus dimanfaatkan. Ya, paling tidak tadi Pocadi, kalau remaja kita sedang menuntut ilmu mahasiswa misalnya, ya datanglah ke Pocadi itu. Buka di sana. Kita mau buku apa tinggal, kan enggak perlu beli buku. Ini contoh ya, ini contoh begitu. Atau berkoordinasi dengan pustaka Tenas Ependi ya. Di sana ketika saya hari-hari duduk di sana, ada beberapa mahasiswa yang hadir, saya tanya sedang apa, sedang menyiapin bahan-bahan untuk skripsi. Ada yang juga dari S2 yang begitu. Jadi jadikanlah itu menjadi rujukan, seperti tadi saya sampaikan, sekolah pun dibuka, rujukannya adalah pustaka harus dibuka. Nah, ketika kita mahasiswa juga terbentur misalnya, datanglah
1: ke
0: perpustakaan, karena insya Allah itu bisa. Insya Allah jangan khawatir lah, petugas saya ramah-ramah semua kok. Ya, ramah semua dia. Tidak ada yang, saya sampai tekankan, kita adalah layanan. Nah, Pak Wali ketekankan, berikanlah layanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Karena itulah tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Saya pelayan di bidang literasi. Sedih kita, ada seorang yang misalnya dalam tingkah laku ini kurang baik ya. Itu juga akibat literasi sebenarnya. Maka sebab itu yuk kita sama-sama berliterasi yang positif. Baik, itu yang kita harapkan. Datang ke Pustaka Tenas Ependi, mau bikin apa di sana, kita siap menampung masyarakat di sana.
1: Nah, itu dia. Lengkap ya Pak ya?
2: Lengkap
1: banget. Mungkin dari Bu Mul ada yang mau disampaikan juga nih untuk teman-teman Pradua di rumah dengan hadirnya forum komunikasi pegiat literasi ini.
2: Untuk teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, ayo kita bergabung dalam satu wadah ini agar semua mimpi kita, saya yakin mimpi-mimpi kita semuanya sama, penggiat literasi akan mencerdaskan masyarakat. Nah, kita akan bergerak bersama di bawah naungan Forum Komunikasi Pegiat Literasi Kota Pekanbaru. Bagaimana mengimplementasikan ide-ide kita ke masyarakat. Nah, saya berharapnya untuk mengisi, nanti kita akan membagi Google Form yang akan kita bagikan kepada semua komunitas yang ada untuk mengisi, sehingga kalau sudah terkumpul kita bisa membuat proker bersama. Jadi mimpi kita akan segera terwujud. Mungkin itu saja. Terus kata kuncinya gini bagi saya, berbuatlah yang terbaik bagi orang lain, karena apa, sedikit yang kita sampaikan kadang-kadang bisa bermakna besar bagi orang lain. Jadi jadilah sosok-sosok yang mampu menginspirasi siapapun dengan perbuatan yang sederhana tapi bermakna. Mungkin itu saja.
1: Oke, okay. Kita dapat kuat nih malam hari ini dari Bumul ya. Baik nih teman berdua, demikian obrolan kita bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru, ada Bapak Muhammad Amin berserta Ibu juga Bumul Yati MPD selaku Ketua Forum Komunikasi Pegiat Literasi Kota Pekanbaru yang baru akan bergerak ini, dan kita sama-sama dukung juga nih teman berdua. Jadi untuk kamu yang mau bergabung, mungkin ada ini nggak Bu, kayak mungkin media sosialnya atau nantinya mau menghubungi kemana atau bertanya kemana, atau bisa langsung ke perpustakaan gitu Pak? Oh boleh.
2: Boleh. Ke perpustakaan aja.
1: Ke perpustakaan aja nih teman Pro 2 ya. Terima kasih Pak Amin, malam-malam oke, sudah hadir di Pro 2.
0: Kami juga terima kasih kepada RRI Pro 2 ya. Ya, okay. Karena sudah difasilitasi memberikan informasi kepada masyarakat kita. Ke depan ini adalah kerjasama yang harus kita kuatkan.
1: Amin. Semoga.
0: Kami kapan ada begini kami kan siap.
1: Ya boleh. Kalau ada program-program baru nanti Pak ya di perpustakaan, ya, boleh. Ya. Dan juga terima kasih Bu Mul. Semoga lancar jaya ya Bu.
2: Amin.
1: Nanti kita informasi juga mungkin teman-teman yang berputar seputar di literasi, nanti kita akan informasikan juga untuk teman-teman biar rame-rame nih masuk di Forum Literasi Kota Pekanbaru.
2: Benar-benar.
1: Ya. Oke deh teman-teman berdua, sekian dulu pertemuan kita atau juga obrolan kita di rotasi obrolan seputar literasi ya. Kita nantikan kembali nih mungkin nanti program-program lain yang seru-seru juga. Dan pastinya juga dengan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kamu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Foto di sana.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pradue, setelah tadi ada rotasi obrolan seputar literasi bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru. Wah, ternyata beliau sangat apa ya, sangat optimis nih teman Pradue kalau Pekanbaru tentunya bisa nih untuk membuat pojok-pojok atau juga forum atau komunitas lah pokoknya untuk penggerak literasi, supaya dengan arus informasi yang cukup cepat saat ini yang kita baru aja kayak kepikiran kabar apa gitu udah nongol aja teman berdua ya. Nah, disitulah bagaimana nanti khususnya di Kota Pekanbaru informasi-informasi ini bisa kita dapatkan dengan baik, yaitu dengan cara kita literasi, lebih banyak membaca, sehingga informasi-informasi yang seliweran kita bisa tahu nih mana informasi yang valid, mana yang tidak ya. Saatnya bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Nah, ditemani kamu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti tentunya dengan informasi bermanfaat untuk kamu juga teman Pradua di malam hari ini, plus lagu spesial seperti yang sedang kamu dengarkan. Ini adalah lagunya John Legend yang kolaborasinya itu bareng Blood Pop ya. You Move, I Move featuring Jen Aiko juga. Oke, kita kembali dulu ke lagu Indonesia. Juga ada beberapa informasi untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman orang dua, dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Dan ngebahas apa ya? Kayaknya kalau mau tidur, tentunya hal-hal yang bisa membuat kamu tidur dengan nyenyak ya, teman orang dua. Nanti kasih beberapa relaksasi ringan di malam hari yang bisa kamu lakukan biar tidurnya lebih nyaman. Tapi kemarin ini kan ada beberapa tren ya yang mengatakan bahwa magnesium itu bisa membantu kita yang sulit tidur. Apakah benar nih teman-teman berdua? Karena ada beberapa tren kemarin yang namanya sleep maxing ya. Kalau nggak salah katanya sih orang-orang dianjurkan minum magnesium supaya tidurnya nyenyak. Nah, apakah itu sesuai dengan anjuran dokter atau sesuai dengan dosisnya? Nanti Nadia mau kasih informasi untuk kamu biar nggak salah-salah mengikuti tren nih teman-teman berdua dan juga berdampak yang tidak baik pada diri kamu sendiri. Jadi nanti Nadia hadirkan untuk teman-teman berdua apa sebenarnya fungsi dari magnesium itu sendiri dan apakah memang bisa mengatasi susah tidur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pradua, jadi nih beberapa waktu lalu juga sempat viral banget dengan yang namanya sleep maxing, yang kabarnya sih bisa bikin tidur lebih lelap. Kalau nggak salah kemarin ya, nah dikasih informasinya. Nah, katanya sih ada yang beberapa orang yang bilang katanya minum magnesium nih, vitamin mengandung magnesium ya. Tapi apakah benar hal itu bisa sepengaruh itu, teman Pradua? Jadi memang sebagian orang ada yang mencoba untuk berbagai cara, salah satunya tadi ya dengan minum magnesium. Jadi mineral ini disebut bisa membantu tubuh kita tuh lebih rileks dan mendukung kerja sistem saraf yang mengatur tidur kita nih, teman Pradua. Jadi sejumlah penelitian juga memang menemukan potensi tersebut, tapi seberapa efektifnya nih, teman Pradua? Pastinya magnesium itu merupakan mineral yang terlihat dalam berbagai fungsi tubuh kita, termasuk kerja saraf dan otot. Nah, kaitannya dengan tidur cukup yang kompleks gitu ya, karena mineral ini ikut berperan dalam sejumlah mekanisme yang membantu tubuh beristirahat. Nah, seperti yang dilansir dari penelitian Nature and Science of Sleep, jadi magnesium ini bisa membantu menurunkan aktivitas berlebihan pada sistem saraf dan mendukung relaksasi otot. Jadi mineral ini juga berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jadi salah satu cara kerja magnesium itu berkaitan dengan namanya GABA, yaitu zat kimia di otak yang membantu menenangkan aktivitas saraf kita. Jadi magnesium ini ternyata juga bisa mengurangi aktivitas berlebihan di otak yang membuat tubuh lebih lebih rileks lah, teman Pradua. Jadi membuat tubuh kita tuh yang sulit rileks menjelang tidur, jadi bisa diminimalisir. Dan tidaknya itu saja, teman Pradua, ternyata magnesium ini juga turut dikaitkan dengan produksi melatonin, jadi hormon yang membantu mengatur waktu tidur dan bangun. Mineral ini juga berperan dalam menurunkan kortisol atau hormon stres, sehingga tubuh lebih mudah rileks tentunya.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

nya enak, nyaman, relax. Yang pasti kamu juga bisa melakukan beberapa rutinitas nih teman Pradua. Dan ini informasinya Nadia kutip dari sleepfoundation.org. Jadi untuk rutinitas malam yang bisa kamu lakukan sebelum tidur itu adalah pastinya lagi-lagi nih perangkat elektroniknya dijauhin ya. Jadi dijauhin dari jangkauan kamu. Jadi sebelum tidur set dulu alarm. Terus mungkin agak dua lah ya, biar nanti kalau satu yang gak kebangun, yang kedua biasanya kebangun nih teman Pradua. Jadi pasang dulu alarmnya dua waktu gitu. Terus agak jauh kan sedikit dari jangkauan tangan kamu nih teman Pradua. Jadi bangun tidur pun ketika alarmnya bunyi gak langsung di snooze ya, tapi langsung berdiri, duduk gitu, maksudnya langsung duduk dan baru dimatiin. Dan itu kan langsung membangun kinerja dari tubuh kamu dan juga pikiran kamu, akhirnya gak ngantuk lagi nih teman Pradua. Terus juga waktu makan yang terlalu dekat dengan jam tidur itu juga bisa mempengaruhi kenyamanan tidur kamu. Karena tubuhnya masih bekerja mencerna makanan hingga sulit untuk benar-benar masuk ke keadaan kondisi rileks tubuh kamu nih teman Pradua. Dan kalau misalnya memang langsung tidur, ketika kamu habis makan itu juga kabarnya sih juga bisa membuat emah kamu jadi kayak kambuh gitu. Karena makanannya belum selesai dicerna dengan baik, terus kamu bawa tidur, itu akhirnya kayak gak sempurna lah untuk memproses makanan yang masuk ke lambung nih teman Pradua. Itu beberapa diantaranya, masih ada beberapa lainnya yang bisa kamu lakukan biar kamu tidurnya nyaman, nyenyak, dan pastinya besok pagi bangun dengan lebih berenergi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

8.4 dari program 2 Pekan Baru, tamu yang terbaik kamu. Teman Pradua, jadi memang untuk tidur kita butuh pernafasan yang tenang nih teman Pradua. Kalau misalnya ada emosi yang tertinggal, pasti nafas kamu itu apa ya, pergerakan itu cepat banget nih teman Pradua, kayak sesak nafas. Jadi kamu bisa latihan dulu pernafasan untuk menenangkan ritme tubuh kamu. Cukup tarik nafas secara perlahan melalui hidung, lalu hembuskan secara perlahan. Jadi fokus pada ritme nafasnya, yang pasti itu bisa untuk membantu menurunkan ketegangan di teman Pradua. Terus juga peregangan ringan untuk melepaskan ketegangan otot, kamu bisa lakukan peregangan sederhana pada area leher, kemudian bahu, punggung kamu juga, yang pasti untuk membantu tubuh terasa lebih rileks setelah beraktivitas harian. Kurangi untuk kayak misalnya apa ya, terlalu dingin suhu kamar, atau memang sesuaikanlah dengan kebutuhan kamu di teman Pradua. Kalau kamu suka yang hangat, ya jangan sampai kamar kamu diatur dengan suhu yang dingin gitu ya, biar gak berkeringat. Tapi kalau misalnya kamu memang suka yang dingin, bisa menggunakan AC dengan suhu yang kamu sesuaikan dengan tubuh kamu. Tapi sarannya sih suhunya tuh sekitar 24-25 itu kayaknya udah cocok banget. Dibilang dingin banget enggak, dibilang panas juga enggak nih teman Pradua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. What's your

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

teman-teman Pradue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradue, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
1: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, SPDI.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silat rahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut wa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak as'a ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqamam mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bisalam. Pemirsa RRI di mana pun berada. Salam. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan 3 cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Produ FM, teman terbaik.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, komitmen Polres Bengkalis dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus diwujudkan melalui program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kali ini Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang terduga pengedar beserta barang bukti seberat 25,28 gram. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasatres Narkoba AKP Tidar Laksono mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan pada Senin 6 Juli 2026 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat di sebuah rumah kos di Jalan Akasia, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, sebanyak 306 peserta yang terdiri dari 208 putra dan 98 putri ambil bagian dalam audisi umum PB Jarum 2026 di Kota Pekanbaru, Riau. Mereka terdiri dari 3 kelompok usia yakni U11, KU11, dan KU12 baik putra dan putri yang akan bersaing memperebutkan super tiket dan bergabung dengan PB Jarum. Adapun proses seleksi dipusatkan di Gor Angkasa selama 5 hari mulai Rabu hingga Minggu 8 sampai 12 Juli 2026. Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation yang juga Ketua PB Jarum, Yopi Rosimin, menyampaikan pelaksanaan audisi umum di Pekanbaru merupakan awal penting dalam memaksimalkan pencarian talenta muda dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyebut potensi pemain bulu tangkis tidak hanya terbatas di Pulau Jawa, sehingga perlu memberikan kesempatan lebih luas bagi klub-klub dan talenta di daerah lain seperti Pekanbaru dan juga Makassar.
2: Info Pro 2.
1: PT Utama Karya Infrastruktur atau HKI terus melanjutkan pembangunan proyek Tol Lingkar Pekanbaru. Pembangunan proyek ini didukung dengan penerapan sejumlah teknologi konstruksi yang mengintegrasikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek sehingga setiap proses dapat berjalan secara akurat dan efisien. Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladerman menyampaikan bahwa implementasi teknologi tersebut dimulai sejak tahap perencanaan melalui penggunaan Building Information Modeling atau BIM. Dan BIM tidak hanya digunakan sebagai media visualisasi 3D, tetapi diterapkan secara terintegrasi mulai dari 2D, 3D, 4D, 5D, hingga 7D. Melalui satu model digital yang saling berhubung, informasi proyek seperti gambar, teknik, tahapan konstruksi, biaya, hingga data aset dapat dikelola lebih efektif sehingga koordinasi deteksi konflik desain dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat serta akurat. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini, selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo teman-teman, Koma 4 FM Pro 2 Pekanbaru, mantor baik kamu. Ini oleh teman Pro 2, you're ready teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini, di sepada, selamat pagi teman Pro 2 di hari Kamis ya. Di weekday kamu, di pertengahan weekday kamu yang lusa udah bakalan weekend teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau pagi ini enaknya dibarengin, dimulai juga sama informasi gak sih teman Pro 2. Dan untuk mengawali pagi hari kamu juga ada lagu-lagu yang enjoyable dan juga listening mobile teman Pro 2 buat pagi hari kamu. Kalau gitu buat penyemangat kamu, aku juga mau setelin lagu dari Mas Ed Sheeran nih teman Pro 2. Mas Ed Sheeran nih, ada Azizam buat kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Buat kamu yang nungguin weekend itu mempro 2, ada juga nih hiburan buat kamu ya. Untuk kamu apalagi yang tumbuh bareng serial Avatar The Last Airbender itu mempro 2, ada kabar yang paling tunggu nih tahun ini yang pada akhirnya Aang bakalan kembali lewat film animasi terbarunya yang judulnya Avatar Aang The Last Airbender teman pro 2. Dan bedanya kali ini Aang udah bukan anak berusia 12 tahun lagi teman pro 2, ia tampil sebagai sosok yang lebih dewasa dan juga menghadapi tantangan baru setelah dunia kembali damai. Dan juga bareng sahabat-sahabatnya teman pro 2, sahabat lamanya ya kayak Katara, Sokka, Toph dan juga Zuko. Aang juga berusaha membangun kembali bangsa pengembara udara yang hampir punah. Wow, nostalgic banget gak sih teman pro 2 ya. Film ini juga ngenalin karakter baru yang namanya Tagah nih teman pro 2, seorang pengendali udara yang selamat dan jadi bagian penting dalam perjalanan Aang. Dengan visual animasi yang lebih modern nih teman pro 2 ya, namun tetap ya mempertahankan ciri khas serialnya ya, ada botak-botaknya. Dan film ini menjadi salah satu tontonan yang paling dinantikan para penggemar ya teman pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut kapan tayangnya teman pro 2 ya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?

0: merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dan nomor 2 menariknya lagi ya, film Avatar tadi itu nomor 2 bukan cuma sekedar menghadirkan nostalgia aja, tapi ceritanya nih juga gambarin gimana Aang hadapin tanggung jawab yang lebih besar sebagai Avatar sekaligus pemimpin bagi generasi baru. Para kreator asli itu nomor 2, Brian Koniecko ya, dan juga Michael Dante DiMartino ikut terlibat dalam pengembangan cerita sehingga nuansa khas Avatar tetap kerasa nih. Selain menghadirkan petualangan seru juga, film ini tuh juga ngangkat tema persahabatan, harapan, serta upaya menjaga keseimbangan dunia setelah perang berakhir. Nah, buat kamu teman Pro 2 ya, Save the Date teman Pro 2 mulai tayang 25 Juli 2026. Wow, masih sekitar beberapa minggu lagi teman Pro 2, tapi kita tunin aja terus buat nonton filmnya di bioskop teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ki, udah siap belum?
2: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
1: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
2: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
1: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
2: Beda gimana?
1: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
3: Hah? Ada bedanya juga ya?
1: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Dan kalau biasanya Teman Pro 2 itu kita ngelihat sana ya, sana member Twice Teman Pro 2 itu ada di atas panggung bareng Twice Teman Pro 2, sebentar lagi kita mungkin bakal ngelihat sisi yang beda nih dari dirinya. Ya, sana nih bakal resmi debut Teman Pro 2 sebagai aktris lewat film Korea Jepang yang judulnya Nyanyi. Dan ini jadi proyek acting pertamanya sejak debut bersama Twice ya, lebih dari 1 dekade lalu. Yang bikin makin menarik Teman Pro 2, sana nih bakal dipasangin sama aktor Jepang Takeru Sato yang sudah dikenal lewat banyak film dan juga drama populernya. Nah, walaupun jalan ceritanya masih dirahasiain nih, masih no spoiler ya, film ini udah mencuri perhatian aja karena nemuin talenta dari Korea Selatan dan juga Jepang nih dalam satu layar. Nah, buat para ons nih Teman Pro 2, wow. Kayaknya kabar ini tentunya pasti bakalan jadi sesuatu yang spesial buat kamu deh selama ini, karena sana itu dikenal dengan senyumnya yang ceria ya, dan juga penampilannya yang di atas panggung gitu Teman Pro 2. Nanti kita bakal lebih ngelihatnya tuh sebagai orang yang bisa berakting Teman Pro 2.

Dan Teman Bro 2, ya filmnya ini tadi Teman Bro 2 bakalan dijadwalin mulai proses syuting tahun ini. Meskipun tanggal rilisnya itu masih belum diumumin Teman Bro 2 ya. Tapi banyak penggemar nih, banyak fans yang udah ngasih dukungan penuh nih, support penuh dan juga penasaran juga nih, kayak bakal gimana gitu ya. Kayak waktu kemarin Teman Pro 2 ya, ada debutnya Jisoo juga Teman Pro 2 di film Drakor gitu. Dan juga penampilan perdana sana nih di layar lebar tuh gimana gitu ya. Nah, dan juga fenomena idol yang coba dunia acting itu memang bukan hal yang baru gitu ya di Korsel Teman Pro 2. Banyak juga yang berhasil buktiin kemampuan mereka. Nah, dan kini giliran sana Teman Pro 2 yang mulai perjalanan itu. Kalau gitu Teman Pro 2, nanti kita close dulu Teman Pro 2 dan kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Sepada, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.